All I know where it's at di Sonora Pagi, sahabat Sonora. I know juga Anda masih terus bersama saya nih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita pagi ini topiknya adalah bahas soal BGN. We all know kalau kemarin kepala BGN serta dua wakilnya ditangkap oleh Kejagung imbas dari dugaan korupsi. Tapi kita tidak bahas soal hal itunya. Kita bahas sebelumnya Presiden Prabowo mencabut atau mencopot jabatan Dadan Hindayana, kemudian Lodewijk dan Sony dari tahta kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Dan ini yang kemudian diminta, dimohon sekali oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR yakni Yahya Zaini, yang memohon agar kasus-kasus keracunan dalam program makan bergizi itu tidak boleh terulang lagi di kepemimpinan yang baru ini, kepemimpinannya Nani SD Yang. Karena Yahya menilai banyaknya kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan MBG itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan di lapangan, karena menurut pengawasan ini jadi salah satu aspek yang perlu segera diperkuat oleh pimpinan baru BGN. Tadi juga ada yang berpendapat juga di TikTok ya, harus ada evaluasi juga yang menyeluruh supaya tidak hanya kepemimpinannya saja yang berganti, tapi juga bisa berbenah, sangat berbenah dengan adanya evaluasi itu ya. Kemudian juga ada Pak Puji Antoro yang berpendapat di WhatsApp nih, semoga lebih baik sih ya. Kita hanya bisa berdoa seperti halnya setiap bangun pagi, juga selalu berharap setiap hari jadi lebih baik. Ah, ini bagus nih, ini optimis sekali. Tapi beda nih dengan Pak Surya Wikanta. Kalau saya pesimis dengan pimpinan barunya BGN, seharusnya berharapnya ambil dari profesional yang benar-benar punya track record bagus seperti Pak Jonan misalkan. Mungkin ada yang mau berpendapat juga, boleh, masih ditunggu 0812 1229200.

0: Temanya hari ini adalah cukup banyak lagu-lagu jazz. Supaya relax aja sahabat Sonora, supaya otot-otot tidak tegang, ya kan. Ada Ibu Sapta tadi melaporkan lalu lintas seperti biasa Mas Sony, padat dari pintu tol Pondok Ranji menuju Ulu Jami, kemudian menuju Veteran juga padat lalu lintasnya. Hati-hati di jalan ya untuk Ibu Sapta. Ada juga Lia kembali. Kalau Lia sekarang di MH Tamrin, bagaimana kondisinya?
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di jalan MH Tamrin dari Bundaran HI menuju Patung Kuda ramai lancar padat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina, Kebon Siri maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali di jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah Gambir ramai lancar, arah sebaliknya kembali ke Patung Kuda juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia dari MH Tamrin. Kemudian ada juga teman-teman dari Senkom Tol Desari akan melaporkan lalu lintas di Tol Desari pagi ini bagaimana?
2: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari masuk dari Jakarta, keluar Andara, di Giffrawajati, kemudian Kerukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar. Keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Sawangan Depok terpantau ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau ramai lancar. Keluar Antasari terpantau padat, sementara untuk kepadatan di kilometer 3800 dan mengarah Tol Jor terpantau lancar, keluar Fatmawati juga lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke studio, Mas Sony.
0: Terima kasih banyak. Dari teman-teman dari Senkom Tol Desari atas informasinya. Jika Anda ingin melaporkan juga lalu lintas yang Anda lalui, bisa langsung ke WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cililitan ke dan dari Halim ke Cawang sampai dengan Kuningan terpantau padat. Arah sebaliknya tersendat dari Tomang sampai Senayan. Dan kontraflow dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai Senayan kilometer 8 plus 100 sudah dibuka. Tol Sediatmo atau tol bandara arah bandara lancar, sebaliknya padat di pertemuan dengan tol Benda. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta juga padat dari Kunciran hingga ke Bonjeruk. Arah sebaliknya padat menjelang rest area kilometer 13 dan ada lajur kontraflow dari kilometer 3 plus 400 ke Tomang. Tol Jurway 2 Selatan dari Pondok Ranji ke Ulu Jami padat, sama halnya dengan tol Jagorawi arah Jakarta yang ramai lancar, hanya tersendat saja menjelang gerbang tol Cililitan. Arah sebaliknya lancar. Dan terakhir tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat di Cikarang Pusat kilometer 37 plus 800 imbas dari perbaikan jalan. Dan untuk arah sebaliknya arah ke Jakarta ramai lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, lalu lintas akan disambung. Wah, saya akan mendengarkan suara dari Mbak Rara Kalesaran dari tol dalam kota. Bagaimana situasinya pagi ini?
2: Selamat pagi sahabat Sonora. Rara menyampaikan informasi untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota, dimulai dari Cawang yang mengarah ke Pancoran cukup padat, arah sebaliknya lancar. Kemudian bergerak lebih lancar lagi dari Tebet menuju ke Kuningan dan sampai ke exit Palmerah terpantau cukup lancar di kedua arahnya. Cuaca pagi hari ini berawan dan selalu beraktivitas untuk sahabat Sonora. Kita kembali ke studio.
1: Wah, ini lalu lintas aja udah kayak siaran suaranya. Gimana kalau gantiin saya aja sampai jam 10? Yang ingin melaporkan juga bagaimana situasi lalu lintas terkini, boleh Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antar lembaga. Legislator Praksi Partai Nasdem itu berpendapat kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat kemajuan HAM di Indonesia dengan pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen agar tidak tumpang tindih.
4: Warta Parlemen.
3: Dalam diskusi bersama para pakar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Polri, anggota Komisi 3 DPR RI Swede Sontandra menyinggung masih terdapat penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM.
5: Puncak kekuasaan yudisial itu ada di tangan hakim. Sistem ini kemudian karena terjadi konflik kewenangan yang besar. Kalau kita bicara diferensial fungsional ini, kita masih ada di sini. Apa itu presumptions of guilty, Pak? Tidak, bukan presumptions of innocence. Maka itu kemudian ya penyidik itu karena praduga bersalah itu langsung melanggar HAM.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan bahwa peran Kementerian Pariwisata sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah. Politisi praksi PD Perjuangan itu melihat masih minimnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional, apalagi pemerintah sebagai komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata di daerah.
4: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Sonora FM News.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada kabar baik nih buat warga Jakarta. Karena ada sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk ke dalam kategori 1 atau K1. Ditargetkan selesai sertifikatnya pada bulan ini, bulan Juni 2026. Nah, target ini jadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Dan langkah ini jadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga, sekaligus mempercepat juga penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, jadinya warga diharapkan bisa merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki, juga bisa mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Jadi yuk, sebagai warga Jakarta, mari kita kawal sama-sama proses ini supaya manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta, Anda follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta, atau juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Milikmu selalu dari Andin, sahabat Sonora. Semoga saya doakan hari Kamis ini menjadi milik kita semua ya. Semangat terus bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10 nanti. Kita lagi bahas soal BGN nih, topik pagi ini sahabat Sonora. Karena lagi jadi hot topic, tiba-tiba jadi hot topic pagi ini. Dua hari loh bahkan loh hot topicnya. Di hari Selasanya, Presiden mencopot jabatan Dadan Hindayana dan dua wakilnya. Kemudian besoknya di hari Rabu, muncullah yang lebih hot topic lagi soal Kejagung ya, yang menangkap Dadan Hindayana juga dua wakilnya atas dugaan korupsi Yayasan MBG. Dan pemerintah sendiri menegaskan bahwa program makan bergizi ini bakalan tetap berjalan walaupun terjadi perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional. Parsatyo Hadi, Mensesnek, ini menyampaikan pencopotan kepala BGN Dadan Hindayana dan penggantian sejumlah wakil kepalanya ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja. Sebagai informasi bahwa Presiden Prabowo sendiri menunjuk Nanik SD Yang sebagai kepala BGN yang baru dengan mandat untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan kualitas makanan. Pergantian ini menurut pemerintah tidak akan mengganggu jalannya program MBG, justru diharapkan membawa semangat baru agar program prioritas nasional ini berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran lagi. Dan pemerintah juga menekankan nih sahabat Sonora bahwa MBG ini adalah amanah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan gizi terbaik sekaligus mendukung ekonomi yang bagus lagi. Dan dengan jajaran yang baru, komitmennya jelas, program makan ini akan terus berlanjut demi masa depan generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing juga. Pendapat Anda nih dengan pergantian kepemimpinan di BGN, apakah optimis bahwa program ini akan berjalan lebih baik lagi? Coba saya cek lagi ya di 0812 1229200. Mas Ahmad Pramudi, Ketua BGN.

Gen dan wakilnya harusnya adalah dua orang ahli profesional yang sangatlah handal. Ini malah sebaliknya, malah menyulap hal yang lain. Dia mungkin belum optimis, Mas Ahmad ya. Kemudian ada juga Ibu Deasi Saraswati, kalau harapan saya sih sebaiknya MBG ditunda dulu saja, karena pergantian kepala hanya untuk mengalihkan isu saja. Ada juga di sini Mas Rudi. Kalau Mas Rudi tidak akan lebih baik menurutnya, karena penggantinya tidak kompeten di bidangnya, programnya sangat memaksakan. Kalau mau dilanjutkan, kenapa tidak berupa cash saja kepada setiap orang tua, karena orang tua lebih tahu apa yang menjadi makanan kegemaran anaknya. Koordinasi dengan pihak sekolah supaya setiap hari dipantau kepada setiap anak untuk membawa bekal makanan. Begitu pendapatnya dari Mas Rudi. Ada juga Jumirah, selamat pagi. Kalau Jumirah juga tidak setuju, lebih baik dikasihkan sekolah aja. Oh, ini kurang lebih sama nih pendapatnya sama Mas Rudi. Biar sekolah yang ngasih makan para siswanya, karena yang tahu persis menu apa yang lagi disukai anak-anak didiknya di daerah tersebut. Itu masing-masing sekolah. Terima kasih Bu Mira ya untuk pendapatnya. Satu lagi deh saya baca untuk segmen kali ini. Kalau Ibu Nenty, belum tentu, jadi wait and see aja dulu ya. Wait and see aja ya, sahabat Sonora. Yang mau kasih pendapatnya boleh loh di 0812-122-9200. Jet setter, go getter.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora,
2: anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago meminta Badan Gizi Nasional memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan tersebut perlu diperkuat setelah Presiden Prabowo Subianto merombak struktur kepemimpinan di BGN. Irma mendorong BGN meningkatkan fokus implementasi program MBG yang diprioritaskan kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Harapannya kepemimpinan baru di BGN mampu membawa perubahan baik dalam pelaksanaan program MBG. Beralih ke berita olahraga, FIFA secara resmi memperluas peran Video Assistant Referee atau VAR sekaligus memperketat aturan waktu pertandingan di lapangan. Dalam aturan baru, khususnya di Piala Dunia mendatang, VAR kini tidak hanya digunakan untuk keputusan gol, penalti, dan kartu merah saja, melainkan juga akan digunakan untuk insiden pelanggaran yang berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan. Selain itu, FIFA juga akan memperketat aturan waktu, di mana wasit diwajibkan menambahkan waktu tambahan lebih akurat sesuai durasi terhentinya permainan, termasuk saat selebrasi gol, pergantian pemain, maupun pemeriksaan VAR.
1: Demikian Sonora Update.

0: Masih di Suara Pagi bersama Sony Wicaksono. Kali ini saya kedatangan Pak Gun yang akan melaporkan informasi lalu lintas. Silakan Pak Gun.
1: Baik, selamat pagi rekan Sony dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat namun masih cenderung bergerak. Selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: The Beatles, Let It Be.
3: Lagu Let It Be milik The Beatles dirilis sebagai single di tanggal 6 Maret 1970 di Inggris dan Amerika Serikat. Lagu ini ditulis oleh Paul McCartney, meskipun dikreditkan atas nama Lennon McCartney. Let It Be juga merupakan single terakhir The Beatles sebelum pengumuman keluarnya Paul McCartney dari grup tersebut. Album dengan judul yang sama, Let It Be, dirilis di tanggal 8 tahun 1970. Kita dengarkan The Beatles, Let It Be.

Parasit dari Gita Gutawa. Aduh, lagunya kebetulan, tapi saya tidak mau menyambungkan lagunya. Karena kita lagi bahas soal BGN ya, Saudara Badan Gizi Nasional, yang terjadi pergantian kepemimpinan. Yang awalnya Deden Hindayana sebagai kepala BGN digantikan oleh Nani SD Yang, dua wakilnya Lo Dewik Pusung dan Sony Sanjaya juga digantikan oleh Agustina Arungsari, juga Maijen TNI Trenggono. Dan pemerintah sudah menegaskan ya bahwa pergantian ini haruslah dibarengi juga dengan evaluasi kinerja, harus berbenah. Dan ini juga yang turut diharapkan juga oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, yang menilai bahwa penunjukan Nani SD Yang sebagai kepala BGN ini adalah pilihan yang tepat, karena Dasko menilai Nani ini punya rekam jejak yang baik, sering melakukan inspeksi mendadak langsung ke lapangan. Nah, ini penting banget nih buat memastikan program makan bergizinya bisa berjalan sesuai dengan standar. Nah, kalau Anda nih sahabat Sonora, apakah optimis ketika tahta atau tapuk kepemimpinan BGN-nya diganti jadi yang baru-baru? Pak Ferry Irawan, insya Allah lebih baik. Mas Sony optimis, berarti bagus, optimis ya. Kemudian juga ada di sini Ibu Nita Susanti, insya Allah akan lebih baik lagi. Yang penting jangan sampai anak dikasih umbi rebus saja, soalnya anakku SMA kelas 11 dikasih ubi rebus katanya. Aduh, ya ampun, jangan sampai terjadi lagi ya Ibu Yunita. Kemudian juga ada di sini Eyang Yani, selamat pagi. Baguslah kalau Deden dicopot, tapi apa-apa penggantinya ada Hali Gizi. Tapi kalau menurut saya, kalau MBG-nya ditunda diganti dengan yang lain, mungkin akan lebih bagus lagi. Kalau yang mau kasih pendapat boleh ya, masih ditunggu. Apakah Anda optimis dengan pergantian kepemimpinan di BGN ini akan mendatangkan pembenahan lebih baik lagi dari program makan bergizinya? Silakan sampaikan sharing-sharingnya di 0812 122 9200.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Simpang Cawang sampai Kuningan padat, arah sebaliknya tersendat dari Tomang sampai Senayan, kemudian ke tol Sediatmo atau tol bandara, arah bandara lancar, tapi untuk arah sebaliknya padat di pertemuan dengan tol Benda. Sementara itu tol Jakarta-Tangerang, arah ke Jakarta padat dari Karangtengah sampai ke Bonjuruk, arah sebaliknya lancar. Berikutnya untuk tol Jorway 2 Selatan dari Pondok Ranji ke Ulu Jami terpantau padat. Tol Jogorawi lancar dua arahnya. Berikutnya, sahabat Sonora, tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek ramai lancar, hanya tersendat saja di Cikarang Pusat kilometer 37 plus 800 imbas perbaikan jalan. Dan untuk arah sebaliknya arah ke Jakarta ramai lancar. Dan terakhir, tol Layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pasti kita sebagai manusia senang rasanya untuk berbagi kepada sesama. Nah, kita juga harus berbagi juga melalui setetes darah, karena dengan setetes darah yang kita sumbangkan itu akan melahirkan sukacita yang besar sekali, karena kita bisa membantu dan menyelamatkan satu jiwa, ya kan. Nah, ini akan sangat berarti nih bagi teman-teman yang membutuhkan. Mumpung ada donor darah penuh kasih yang akan diselenggarakan di Mall Ciputra Jakarta hari Sabtu, dua hari lagi, berarti lusa ini ya, tanggal 6 Juni, mulai pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Barat di lantai Lower Ground 2 Mall Ciputra Jakarta. Anda bisa mendapatkan meals, kemudian goodie bag, juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk yang berhasil mendonor. Acara ini didukung oleh Radio Sonora, Hokben, Hotel Ciputra Jakarta, Young's Braised Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut tentang acara donor darah Ciputra ini, silakan Anda bisa menghubungi customer service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di nomor 021-566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Lebih indah lagi kalau Anda terbantukan dengan informasi lalu lintas di Tol Jor S nih ya. Bagi pengguna Tol Jor S ada rekan Arif yang akan menyampaikan situasi lalu lintas terkini dari sana. Silakan Tol Jor S, rekan Arif, bagaimana situasinya?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasarbo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih rekan Arif dari Tol Jor S. Kemudian ada juga rekan Peter melaporkan Jalan Palmerah Barat selepas pertigaan Rawa Belong ke arah Kemandoran lalu lintasnya ramai lancar dan cuacanya cerah. Jika Anda juga masih dalam perjalanan, ada yang masih di jalan, silakan kalau mau berbagi informasi lalu lintas ke kami, tinggal chat saja ke WhatsApp kami di 0812-122-920.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

pudar dari Rosa, tapi semangat saya belum pudar dong untuk terus menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Sekarang nih, saya mau menunjukkan ASMR suaranya dulu nih. Apakah Anda bisa mendengar? Ini adalah suara dari lembaran koran yang saya pegang. Ini adalah koran Kompas, tentu saja harian Kompas yang terbit di edisi Kamis 4 Juni 2026. Sesuai ekspektasi saya, yang mana ramai sekali perbincangan kemarin, ternyata ini yang juga diangkat oleh harian Kompas. Headline newsnya adalah terpampang dengan sangat besar foto dari ex kepala BGN Dadan Hindayana yang sudah terborgol dan terompi warna pink, yang ditangkap atau ditahan oleh Kejagung Sahabat Nora atas dugaan kasus korupsi tata kelola sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan lebih lengkap lagi, Kompas di sini membahas mengenai bahwa penangkapan dan penahanan Dadan serta dua ex-wakil BGN ini adalah momentum yang sangat nyata untuk bisa membenahi MBG. Jadi tidak hanya sekedar penggantian kepala atau kepemimpinan, tapi ini harus jadi momentum yang harus sangat dimanfaatkan oleh BGN untuk bisa memperbaiki MBG ke depannya. Kemudian ini juga ada satu yang menarik, walaupun di headline cukup menyempil ya, tapi ini di sini saya bisa melihat bagaimana Kompas juga memberikan informasi atau update mengenai Indonesia Open. Siapa nih fans bulu tangkis, penggemar bulu tangkis yang ikut mengikuti Indonesia Open Indonesia ya, yang mengirimkan cukup banyak wakilnya, dan sayangnya jagoannya Sohibul Fikri itu harus gugur di babak pertama kemarin. Tapi masih ada banyak sahabat Sonora yang bisa, seperti Amalia Fadia ya, yang haus sekali akan kemenangan. Dan semoga, kita doakan Indonesia Open bisa berjaya lah di kandang sendiri. Kemudian kita masuk nih di halaman kedua, di politik hukum juga masih tidak jauh-jauh membahas soal BGN, di mana di sini dibahas lebih lanjut soal skandal di balik kejatuhan petinggi BGN. Bagaimana informasi selengkapnya? Anda bisa baca langsung saja lebih lengkapnya dengan membeli harian Kompas secara fisiknya atau juga bisa secara digital, langganan subscribe di kompas.id.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kepada para mitra untuk tidak menyajikan telur dadar dalam hidangan makan bergizi gratis. Prabowo khawatir jika telurnya didadar malah lebih banyak tepung ketimbang telurnya. Di hadapan 12.000 penggerak dan mitra MBG di Sentul Bogor, Prabowo menekankan telur yang menjadi hidangan MBG harus diceplok atau direbus saja. Presiden pun memerintahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti agar mengawasi telur yang disajikan dalam MBG di sekolah-sekolah.

0: Berita selanjutnya, Bursa Saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup melemah dari level rekor tertinggi pada perdagangan Kamis waktu Indonesia. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 620,72 poin ke level 50.687,07 poin. Sedangkan indeks Nasdaq Composite melemah 239,92 poin ke posisi 26.853,98. Dari 11 sektor utama dalam indeks S&P 500, sektor teknologi dan keuangan menjadi kontributor terbesar penurunan indeks.
1: Demikian Sonora Update.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: The Look dari Roxette. Lagu ini dirilis pada awal tahun 1989 sebagai single keempat dari album studio kedua mereka yang berjudul Look Sharp. The Look menjadi salah satu lagu yang mengubah wajah Roxette di kancah internasional, dan lagu ini berhasil mencapai posisi nomor 1 di Billboard Hot 100.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda yang setengah dalam perjalanan, termasuk Jeremiah yang melaporkan flyover Casablanca dan Kiai Haji Mas Mansur ke Tanah Abang sangat padat. Volume lalu lintas, imbas dari volume lalu lintas, bottleneck di putaran balik ke arah Karet, untuk arah sebaliknya padat di depan Sudirman Park. Lanjut lagi ke Riko Marbun, kali ini akan melaporkan bagaimana situasi terkini di Tanjung Barat. Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantau lalu lintas dari Lenteng Agung ke arah Tanjung Barat, kami dapati masih padat tadi di sekitar Simpang Kafi dan juga mendekati ke arah halte stasiun Tanjung Barat. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus, sahabat Sonora, hanya kepadatan volume lalu lintas saja yang cukup tinggi pagi ini mengarah Simpang Kafi atau area stasiun Lenteng Agung menuju ke arah seputar Tanjung Barat. Arah sebaliknya terbilang lancar. Sedikit perkembangan untuk Jalan Raya Pasar Minggu yang kami lewati dari Tanjung Barat ke arah Pejaten, dua arahnya lalu lintas ramai bergerak lancar. Cuaca cerah di seputar Tanjung Barat. Demikian Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Selamat pagi masih bersama Sony Wijaya Sono. Semuanya kali ini ada rekan Riko lagi di Tugu Pancoran. Situasi lalu lintasnya silakan update rekan Riko.
1: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan untuk Anda akan lewat di seputar Jalan Raya Pasar Minggu dari arah seputar Pejaten menuju Tugu Pancoran. Nanti akan mulai padat mendekati Duren 3 Kalibata atau simpang Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lalu lintas padat di lokasi dan juga mengarah ke antrian lampu lalu lintas Tugu Pancoran. Padat sekali untuk kesempatan pagi ini. Ya, mengarah Tugu Pancoran persis lepas Perdatam. Arah sebaliknya terbilang ramai, tidak cukup lancar, hanya padat mendekati simpang Taman Makam Pahlawan Kalibata. Cuaca cerah di seputar Tugu Pancoran Jakarta Selatan. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk rekan Riko. Yang lagi jadi hot topic nih adalah soal pergantian kepala BGN Sabah Senora dan juga wakilnya Dadan Hindayana ya, yang digantikan oleh Nani SD yang beserta juga dua wakilnya. Tapi Presiden Prabowo yang sebagai orang yang mengganti tapak kepemimpinan di BGN ini menyampaikan rasa sedihnya karena sudah mencopot jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Jadi dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Prabowo mengaku terpaksa memang harus mengganti kepala BGN serta dua wakilnya. Ia menegaskan kalau ketiganya itu sebenarnya adalah orang yang ia percaya, tapi sekarang harus menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi program makan bergizi. Dan Prabowo menekankan bahwa keputusan ini tidak ringan, tapi ia memilih berpihak kepada rakyat sebagaimana pesan almarhum ayahnya Profesor Sumitro. Dan Presiden juga menegaskan ya, kalau pemimpin tidak jujur dan kompeten, maka organisasi pun akan rusak. Dengan adanya pergantian kepemimpinan di BGN, apakah membuat Anda lebih optimis bahwa program makan bergizi ke depannya akan lebih baik lagi? Coba kita cek lagi ya di WhatsApp nih, ada Ibu Oriza. Akan lebih baik kita optimis saja dulu Mas Sony. Kalau tidak efektif dan positif ya ganti lagi saja. Kalau sebelumnya seperti pengolahan daging ayam kecap, potongan daging masih keras, lebih dari sekali, rasa juga kurang, harus diolah lagi. Optimis kuncinya ya. Kemudian juga ada apa saya, lihat nanti saja deh apa masih anak sekolah ada keracunan atau tidak. Kalau tidak berarti itu salah satu indikator sudah lebih baik. Ibu Nuraini Selistia, program makan bergizi menurut Ibu Nuraini tidak akan lebih baik karena tujuannya hanya menimbun-menimbun saja. Jelambar katanya cuacanya panas. Tadi ada yang sapa-sapa saya lagi makan kupat tahu, tadi siapa ya? Selamat pagi untuk siapa tadi ya? Tadi ya saya sempat menandai, nanti deh kalau saya ingat lagi ya. Ada Ibu Mer. Selamat pagi. Di Tangerang mendung nih, apakah perkiraan cuaca bakal hujan kah? Betul Ibu, potensi akan berawan dengan potensi hujan ya. Jalanan Tangerang lancar. Kalau masalah makan bergizi ya dinyanyiin aja deh Kak. Yang lagi viral-viral. Kemudian juga ada Mas Wawan, selamat pagi, mau ikut beropini nih tentang topik pagi ini. Kalau komentar saya tidak optimis walaupun berganti kepalanya, tapi buntutnya ya yang rakus-rakus saja. Agak sangat kritis nih Mas Wawan ya. Ibu Nita di Pamulang, pengganti Dadan malah Nani, wah kalau menurut saya itu sama saja sih. Pak Ferry insya Allah deh lebih baik. Ibu Nita juga tadi bilang demikian ya. Berikutnya juga tadi ada Ibu Maureen, kenapa sih harus dipaksa pengadaannya walaupun sudah banyak orang tua yang tidak setuju karena ini berpotensi ladang untuk menimbun. Pak Alberto, selamat pagi, sudah ada contohnya, masa mau ikutan masuk juga. Wah ini menohok sekali pendapat Pak Alberto. Bung Steve, belum tahu ya wait and see hukuman dan hasil korupsi bagaimana serta gebrakan baru apa saja dari ketua BGN baru kita, wait and see ya. Kalau ini juga ada Mas Sumbayak, ibarat bermain bola. Wah ini menarik nih. Ibarat bermain bola, kepala BGN Dadan ditarik keluar, digantikan oleh pemain penggantinya yang Nani. Sama saja kualitas Dadan dan Nani bagian dari kepentingan akomodir politik. Nah, SDM Dadan dan Nani ini tidak berlatar belakang ahli gizi. Kalau menurut Pak Sumbayak ya, jauh dari kata ideal. Apakah penggantian pucuk pimpinan MBG ini drama dengan segala kegaduhan di lapangan? Seperti lauk yang sudah tidak layak makan, tidak higienis. Saya sih pesimis ya, sejak muncul saja sudah salah kaprah. dramanya sudah melebihi drakor kalau kata Pak Sumbayak di ya itu Pak Haryanto Jaya juga sama pesimis juga. Ah, ini tadi saya mau menyapa ini yang sarapan kupat tahu. Ini ada Mama Dini ternyata. Selamat pagi Mama Dini. Kenyang ya habis makan kupat tahunya, telurnya banyak sekali itu. Terima kasih untuk Anda yang mungkin sudah berpendapat juga. Dan tadi juga saya sudah bertanya juga melalui vote di Instagram. Nanti kita akan cek ya, kalau warga-warga Instagram apakah pesimis juga ataukah lebih banyak yang optimis. Nah, nanti kita cek ya setelah lagu-lagu berikut ini. Masih mood booster Anda pagi ini, Wayang Dengan Damai.

Listener, my name dari The Ting Ting. Semoga bisa jadi penyemangat Anda di pagi ini. Selamat listener, masih ada Sony Wicaksono sampai jam 10 nanti. Kemarin kita dihebohkan ya dengan pemberitaan mengenai Dadan Hindayana, ex-kepala Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi program makan bergizi oleh Kejaksaan Agung. Di mana tim penyidik Kejagung kemarin melakukan penggeledahan di kantor bagian Jakarta, dan dari lokasi sendiri aparat menyita berbagai dokumen, komputer, serta bukti elektronik yang diyakini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli izin dapur penyedia makanan makan bergizi. Kejagung juga menegaskan bahwa barang bukti yang didapat ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap jaringan korupsi yang merugikan program gizi nasional. Dan penetapan tersangka terhadap Dadan juga dilakukan setelah evaluasi kinerja BGN dan temuan dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG. Sudah diganti di BGN sendiri, sahabat Nora, untuk kepala BGN yang baru ini adalah Nani SD yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala. Kemudian untuk dua wakil kepala sebelumnya, yakni Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung, ini diganti dengan Agustina Arumsari, juga Mejen TNI Trenggono. Saya juga tadi sudah bertanya ke warga-warga IG nih, sahabat Nora, apakah dengan penggantian kepala dan wakilnya di BGN ini akan membuat makan bergizi jadi lebih bagus lagi ke depannya? Nah, ternyata sama dengan di WhatsApp ya. Tadi di WhatsApp saya sudah coba recap, mayoritas menyatakan tidak pesimis. Sama halnya dengan di IG nih. Kalau di IG bahkan bisa dilihat persentasenya jauh sekali, yang pesimis 78%. Artinya mayoritas pendengar-pendengar Sonora pagi ini masih belum optimis ketika dilakukan pergantian dari kepala dari Badan Gizi Nasionalnya ya. Tapi yang jelas ya, seperti ada beberapa segelintir sahabat-sahabat Sonora yang menyatakan bahwa ya warensi aja Mas Sony, kita lihat nanti kalau ternyata masih banyak ditemukan masalah, ya berarti belum berbenah. Tapi kalau ternyata sudah mulai berkurang, berarti ya, tandanya ada perubahan yang lebih baik lagi. Yang terbaik untuk kebaikan bangsa juga.

Jakarta News, Traffic and Music, No No No dari Destiny's Child. No No No ya sahabat Sentura, kalau Anda lemas, letih, lesu, gak semangat. Justru kalau hari Kamis ini ya, ibaratnya kalau lagi lari nih ya, karena kan saya suka lari ya akhir-akhir ini. Di dunia lari itu, kalau kita misalkan lari katakanlah 5 kilo, nah kilometer terakhir itu last push. Nah justru di hari Kamis ini harus last pushnya nih, supaya kasih energi terakhir di gaspol, supaya nanti weekend udah bisa langsung senang-senang. Terima kasih ya sahabat Sonora untuk Anda yang sudah mendengarkan. Abis ini akan ada Sonora Hits, lagu-lagu kekinian akan hadir menemani Anda dari jam 10 sampai pukul 12. Sebelum nanti rekan Yudi Samadi akan ada di AMKM di pukul 12. Sonora Hits, selamat pamit, sampai jumpa, have a good day.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga tiap dikasih RCT Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCT Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta.

0: banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan JTV Channel 30.
1: Cus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Sonora FM News.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ariana Grande membuka lembaran baru dalam karir musiknya lewat perilisan lagu teranyar yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Single barunya ini menjadi pembuka menuju album studio terbaru Ariana Grande, Pedal, yang dijadwalkan meluncur pada Juli mendatang. Lagu ini diakui oleh Ariana sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Baru dirilis hari Jumat pekan lalu, lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta streams di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Sarmu dengan lagu terbaru hanya di Saras Hits Sonora.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Ia menyebut pelemahan IHSG lebih dipicu sentimen jangka pendek. Purbaya mengatakan bahwa penerimaan pajak Mei 2026 tetap tumbuh, sementara aktivitas konsumsi masyarakat terlihat tinggi di pusat hiburan, hotel, hingga sektor pariwisata. Ia optimis IHSG akan kembali menguat meski tidak menyebut target level tertentu. Pemerintah, tegas Purbaya, akan menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kanit Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan, gas nitrous oxide atau dikenal dengan whipping hingga kini tidak termasuk kategori jenis narkotika. Oleh sebab itu, para penggunanya belum bisa diproses hukum. Menurutnya, pemeriksaan terhadap para konsumen dilakukan untuk mendalami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan nitrous oxide yang belakangan ramai disalahgunakan untuk mencari sensasi mabuk atau fly.
1: Demikian Sonora Update.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.
0: Baik, sahabat-sahabat Sonora AMKM, Anda meminta kami memutar, kita mulai di jam 12 lebih 2 menit ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Samadi senang sekali bisa hadir kembali siang hari ini menjumpai sahabat-sahabat di Anda meminta dan kami memutar. Silakan Anda bisa kirimkan permintaan lagu Anda via WhatsApp di 0812-1229200. Saya juga mau menyapa sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui layar TikTok siang hari ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Tadi ada yang hadir dari Surabaya, dari Bandung, dari mana lagi deh? Dari Denpasar, Bali juga sudah ikutan. Baik, untuk lagu pertama saya putarkan Begitu Indah ya, untuk Pak Jaya Kusnadi yang siang hari ini katanya ingin mengucapkan selamat bekerja untuk kru dan salam untuk semua sahabat dan pendengar Sonora. Ada Supainem dari Surabaya, terima kasih. Ada Mas Widodo juga, terima kasih, selamat siang juga. Tadi ada Bli Rama Wijaya dari Denpasar. Mas Widodo, setelah Begitu Indah akan saya putarkan permintaan lagu khusus untuk Pak Mas Widodo nih, dengan lagu dari Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Ya, kita langsung putarkan lagu-lagunya membuka MKM siang hari ini sampai jam 2 siang nanti. Stay tune terus di FM 92 Sonora Jakarta dan Network.

Ku katakan dengan indah dari Peter Pan, Mas Widodo semoga terhibur, lagunya diputarkan siang hari ini. Selamat siang, ini banyak sekali anggota dari Bon Jovi fans Indonesia yang mendengarkan siang hari ini ya. Ada banyak yang request, tapi karena satu penyanyi tidak boleh diputarkan dalam dua lagu, dua judul lagu dari satu penyanyi tidak boleh diputarkan. Jadi satu penyanyi, satu judul lagu ya. Saya tadi dari hasil voting ada Alice yang pilih Always, kemudian Mas Dance pilih Always juga. Ada Mbak Pinka, It's My Love pengennya. It's My Life. Pak Indra Hermawan, Always. Ya, Mas Dance. Ternyata setelah dihitung-hitung ini skornya 3-4 nih. 4 untuk Always. Jadi akan saya putarkan lagunya Always ya. Semoga nanti bisa mewakili. Ibu Vera di Harapan Indah juga ikutan. Ada juga tadi Mas Haris di Condet, Jakarta Timur. Mas Dance yang ada, Dance Rizky di Pondok Gede, Jakarta Timur juga. Siap meluncur lagunya habis ini. Kemudian ada juga Pak Hedi Yuniardi, era 90-an banget nih, Sonora tiap jam 9 malam katanya ya. Ada Moy B92, Always Bon Jovi. Kemudian juga ada Mario Ger, jadi ngeri ya, dolar sekarang udah 18.000 nih katanya. Mbak Pinka, waduh, udah menyentuh angka 18.022,15 rupiah per dolar Amerika Serikat per hari ini ya, sahabat Sonora. Semakin melemah saja dolar kita. Lanjut lagi, saya juga akan putarkan permintaan lagu yang datang dari WhatsApp pada siang hari ini. Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat, lagu dari Rose and Bruno Mars dengan APT-APT. Langsung kita akan putarkan setelah Always dari Bon Jovi.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu.
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Ada dong, Moms. GTV mempersembahkan pertama di Indonesia Liga Bintang Juara. Kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 6 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor,

0: official GTV ID. Sekolah yang terpilih, siap-siap ikuti audisinya di Bogor, Depok, dan Tangerang. Akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
1: Cus, daftarin anak

Sonora FM 92 Jakarta APT, ya itulah pokoknya ya. Dari Rose, Blackpink, dan Bruno Mars sudah kita simak. Ada Ibu Vera di Harapan Indah, Mbak Pinka, Mas Dens Rizky bernostalgia dengan zamannya mini kompo nih, dengerin radio zaman dahulu kala. Ada Pak Abdul Halim Siregar, selamat siang dari Karawang hadir. Andi ARPP, kelahiran 75 hadir bang katanya ya. Wah, generasi 80-an juga hadir. Mbak, siapa lagi tadi sudah bergabung? Hedi Yuniardi. Pak Hedi, selamat siang. Ada Hene Dwi Ananta. Wah, Sonora masih tetap berjaya. Salah satu favorit saya lagi nyetir. Kalau lagi nyetir, selamat ya Sonora. Terima kasih Kakak Hene Dwi Ananta. Ada Demit Langit Sang Pendosa. Numpang gentayangan sebentar katanya. Lama juga gak apa-apa. Gentayangan dari mana nih? Makhluk dari mana? The Freaky Style Radio Sonora. Salah satu radio legend selalu menemani di era 90-an. Ada Andre Bello 28. Ada Eta Margareta. Kemudian juga ada Alice. Ada AR juga, selamat siang. Kemudian Alzayan, selamat. Wah, zaman masih gadis dulu nih katanya ya. Terima kasih sudah bergabung, bernostalgia. Rasa sayang itu sederhana, mendengar dan mengerti. Dari Sian Ching, halo Sian Ching, apa kabar? Ibu Foni dari Sunter juga siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Linkin Park, Numb, ke Numb ya. Kemudian Oriza Sativa, ini satu lagu dari Salma Salsabil, lagunya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan siang hari ini.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Kita update info tol pada siang hari ini, sahabat Sonora, di tol dalam kota, pantauan lalu lintas dari Simpang Cawang ke Semanggi, lalu lintasnya tersendat, sebaliknya tersendat di sekitar Tomang. Sahabat yang menuju ke arah bandara, lalu lintasnya terpantau lancar, sebaliknya padat di pertemuan dengan tol Benda. Untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18.500 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya padat dari Meruya sampai dengan Kunciran, kilometer 16, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jorwe 2 Selatan dari Pondok Ranji ke Ulu Jami padat, sementara tol Jagorawi siang hari ini lalu lintasnya lancar dua arah. Dan untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar, tersendat di Tambun dan di Cikarang Pusat, kilometer 37.800, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, arah Jakarta ramai lancar. Untuk pantauan di tol layang MBZ pada siang hari ini, dua arahnya terpantau lancar. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Salma Salsabil dari Dengan Bunga Hati untuk Bu Oriza tadi sudah diputarkan. Kemudian juga selamat siang untuk Xian Qing. Lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya sudah diputar, sudah disiapkan masuk playlist yang hari ini. Selamat menikmati makan siang sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan di manapun Anda berada, termasuk juga yang menyaksikan di TikTok atau mendengarkan via streaming di sonora.id, sonora.co.id. Ibu Lena dari Tangerang mau dengerin satu lagu dari Leto dengan Ruang.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026 tahun ini siap kembali diselenggarakan. Event ini akan berlangsung selama 32 hari, mulai tanggal 11 Juni hingga tanggal 12 Juli mendatang. Nah, informasi selengkapnya kita akan simak dari reporter kami. Kali ini ada Riko Marbun yang sudah bersiap untuk menyampaikan laporannya. Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Ajang pameran multiproduk terbesar, terlengkap dan juga terlama di kawasan Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran akan siap digelar. Event ini sahabat Sonora akan berlangsung selama 32 hari, mulai tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Marketing Director Jakarta International Expo, Ralph Schumann mengatakan, penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini merupakan edisi ke-57 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1968 silam. Adapun tema yang diusung yaitu Jakarta Fair sebagai wadah pameran multiproduk, hiburan dan juga pertemuan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM hingga industri nasional dan juga internasional. Event Jakarta Fair Kemayoran kali ini juga terus dipersiapkan khususnya nanti menjelang peringatan Hari Jadi Jakarta yang ke-500 tahun pada tahun 2027.
3: Ada tambahan sekitar 25.000 square meter dua lantai home baru, dan itu akan siap di akhir tahun ini dan akan menyambut 500 tahun Kota Jakarta. Artinya kita akan membuktikan ke masyarakat luas bahwa whatever it is, Jakarta tetap leading. Jadi kita meskipun di tempat-tempat lain ada pembangunan hall-hall baru atau apa, kita akan terus genjot supaya pameran-pameran yang terbaik, apakah itu pameran-pameran consumer show seperti Jakarta Fair atau pameran-pameran lain, tetap selalu berjalan di Kota Jakarta. Itu jadi kita persiapkan.
2: Sahabat Sonora, sebagai informasi, gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2025 tahun lalu mencatatkan sekitar 5,9 juta pengunjung dengan total transaksi ini mencapai 7,3 triliun rupiah. Dan Jakarta Fair turut berkontribusi dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air untuk ikut berpartisipasi memperkenalkan produk unggulannya pada event akbar pada tahun ini. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Riko Marbun, terima kasih laporan Anda. Gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026 tahun ini siap diselenggarakan dan event ini akan berlangsung selama 32 hari mulai tanggal 11 Juni hingga tanggal 12 Juli 2026 mendatang.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Selamat siang untuk teman-teman ya. Tadi ada Pak Heru dari Tangerang. Salam buat Noni dan Cimut. Salam sayang selalu dari Heru di Banjarwijaya. Ada juga Reni Widayati. Halo Mas Yudi, selamat siang, sehat selalu, terima kasih. Kemudian Uwa Edi, salam untuk kru dan pendengar Sonora dari Sumedang. Uwa Edi, halo Uwa Edi, sehat selalu. Ada Santi Jazlin juga, selamat siang. Kemudian ada Halu Ahula dari Ternate Maluku Utara, siang hari ini ikut monitor juga. Lia L, ada Kak Lena Simangunsong 28, juga ada siapa lagi nih yang sudah, Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Kemudian juga Astri Purwaningsih, selamat siang. Halo Mbak Asti, Asti Purwaningsih, selamat siang Mbak Asti. Baik, tadi juga ada Mas Opik, Kang Opik dari Arjawinangun, Cirebon, katanya mau dengerin lagu dari Semisi Morangkir, Kaulah Segalanya. Kemudian juga ada Pak Charles, selamat siang, yang ada dari Cakung, Jakarta Timur. Lagunya 911, The Day We Find Love, lagunya khusus spesial untuk Casey Abigail. Ya, kita langsung putarkan Semisi Morangkir, lanjut 911, The Day We Find Love.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, lintas kementerian menandatangani SKB atau Surat Keputusan Bersama Program Percontohan Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta. Informasi ini selengkapnya kita akan simak dari laporan reporter kami berikut ini. Lia, silakan laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, lintas kementerian bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani surat keputusan bersama program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta hari ini. Hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Wakil Menteri, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratmanandi Agtas, kemudian Menteri Sosial, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menkominfo, Kapolri, juga LPSK. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan selama ini layanan belum saling terhubung sehingga korban harus menceritakan berulang kali pada instansi berbeda sehingga integrasi dilakukan. Veronica mengatakan dari surat keputusan bersama yang ditandatangani tersebut, target respon layanan adalah 1 kali 24 jam untuk setiap aduan dan ditangani segera.
3: Satu alur, satu sistem rujukan yang terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ada standar yang kita ikat bersama, setiap laporan direspon paling lambat dalam 1 kali 24 jam. Dan kasus darurat ditangani segera tanpa menunggu rapat maupun administrasi.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Veronica mengatakan ukuran keberhasilan program tersebut adalah berapa banyak kasus yang ditangani dengan tuntas dan penilaian korban atas layanan yang diterima. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Lintas kementerian menandatangani hari ini surat keputusan bersama program percontohan layanan terpadu perempuan dan anak di DKI Jakarta.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: 911 The Day We Find Love sudah kita simak di siang hari ini di AMKM, masih di AMKM FM 92 Sonora Jakarta. Terima kasih sahabat-sahabat yang juga setia di TikTok siang hari ini. Akan saya sapa nih, tadi ada Uwa Edi, Mbak Santi Jazlin. Mbak Santi katanya mau ucap salam untuk suami tercinta yang saat ini sedang nyupir nih, Ayah Asep Reza. Woi, semangat ya. Ada Jojo Nextream juga, Kota Medan mendung menjelang hujan lebat siang hari ini. Mejuah-juah dari Medan katanya. Siap mejuah-juah juga dari Jakarta. Ada Halu Ahula dari Ternate, Maluku Utara. Mau ucap salam buat teman-teman di lantai 6 dan lantai 3 Menara Kompas. Lantai 6 ada Mas Bimo, Cang Ruli, Pak Haji, Cak Nanto. Di lantai 2 ada Mas Gio, Mas Dani, dan semuanya aja pokoknya ya. Kalau disebutin satu-satu, banyak katanya ya. Jojo Nextream, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Asti. Apa kabar Mbak Asti? Terima kasih sudah bergabung juga siang hari ini. Semoga sehat selalu, lancar-lancar semua kegiatan dan aktivitasnya. Kemudian juga tadi ada satu, oh, Mbak Reni Widayati dari Pondok Pinang yang mendung siang hari ini. Kemudian tadi ada satu, oh, dari Rise Prabowo. Rise apa Rise nih bacanya? Rise atau Rise ya. Semoga tidak salah ya, Rise Prabowo. Lagunya dari Westlife, Season in the Sun katanya ya. Sudah disiapkan juga siang hari ini. Kemudian ada satu lagu juga sudah disiapkan. Saya akan penuhi permintaan lagu dari Mas Januar dari Tangerang. How Do I Live dari Teresa Yearwood. Lagunya untuk istri tercinta di rumah, sehat selalu, dan juga untuk pendengar Sonora dimanapun berada. Kru yang bertugas juga selamat dan semangat menunaikan tugasnya. Teresa Yearwood dengan How Do I Live. Ini soundtrack dari film Con Air ya. Nicolas Cage, anak 90s, 80s ya, generasi 80-an, 90-an pasti familiar dengan film yang satu ini. Kita akan putarkan lagu-lagunya usai jeda pukul tanda waktu, pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari ini.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas, Silmi Karim, menerima sejumlah uang sejak menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023 hingga 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi dan gratifikasi. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menetapkan 4 program prioritas yang akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya setelah resmi memimpin wilayah Jakarta Selatan. 4 program tersebut meliputi penataan kawasan dan lingkungan, pengendalian banjir, penataan lokasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta penanganan kemacetan di sejumlah titik. Syafrin akan melanjutkan berbagai program pembangunan yang selama ini telah berjalan dengan baik di Jakarta Selatan sesuai arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
1: Demikian Sonora Update.

Dari Trisha Yearwood, How Do I Live? Ini yang terputar malah versi live-nya ya. Jadi ada suara-suara tepuk tangan di konser gitu ya. Dari soundtrack Con Air, Nicolas Cage. Bener ya? Correct me if I'm wrong ya, sahabat sonora. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga. Kita akan lanjut lagi untuk ketemu dengan Halu Ahula dari Ternate. Tadi mau dengerin lagu dari Arwana, Ku Nanti, sudah masuk playlist yang ini. Kemudian juga ada siapa lagi tadi sudah join di siang hari ini? Nathan di Angke, Jakarta Barat. Selamat siang. Ada juga ada Yudi dari Binong Permai. Ah, Yudi. Bukan, oh dari Ibu Evis. Selamat siang Mas Yudi, maksudnya dari Binong Permai Karawaci, Ibu Evis, lagunya dari Seventeen, Ivan Seventeen. Ini hits terbaru yang sekarang lagi FYP-FYP nih, banyak menjadi soundtrack konten-konten di TikTok. Langsung saja kita putarkan lagu-lagunya di siang hari ini, masih di AMKM untuk 1 jam yang kedua sampai pukul 14 nanti bersama saya Yudi Samadi, hanya di FM 92, Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar berharap Pesta Rawi 2026 yang berlangsung di Papua Barat menjadi momentum emas untuk memperkokoh persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan kebangsaan lewat media seni musik gerejawi. Kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Agama bersiap untuk menggelar perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Ajang ini akan diselenggarakan tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ajang kali ini mengusung semangat yang baru, menitikberatkan pada kepedulian lingkungan hidup serta penguatan tali persaudaraan antar umat. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, aktivitas keagamaan berskala besar harus mampu memberikan kontribusi nyata, khususnya terhadap kelestarian alam. Oleh sebab itu, gelaran Pesta Rawi 2026, panitia akan menerapkan berbagai praktek hijau yang ketat, serta kewajiban untuk membawa tumbler pribadi, pengurangan kemasan plastik sekali pakai, serta pengolahan sampah yang terpadu, hingga kampanye pola hidup berkelanjutan.
3: Dan kita doakan semoga Pesta Rawi nanti ini punya dua dampak. Dampak kesemarakan, menciptakan syiar, kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua adalah punya dampak penghayatan pendalaman makna kerohanian kita. Dengan adanya Pesta Rawi ini diharapkan iman kita ya, masing-masing umat beragama akan bertambah dalam proses pengakaran keimanan itu sendiri.
2: Sahabat Sonora, tidak hanya soal ekologi, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menekankan bahwa Pesta Rawi merupakan momentum emas untuk memperkokoh persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan kebangsaan lewat media seni musik gerejawi. Musik dinilai menjadi analogi yang sempurna bagi kemajemukan yang ada di Indonesia. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Ya Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar berharap Pesta Rawi 2026 di Papua Barat menjadi momentum emas untuk memperkokoh persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan kebangsaan lewat media seni musik gerejawi.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Terus bersama kami di AMKM Siang.

Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Sahabat Sonora, single terbarunya Ivan Seventeen yang sekarang menjadi salah satu pimpinan di BUMN ya, Perfilman Nasional, saya lupa. Ya sudah kita simak, dan ini menjadi lagu yang cukup viral beberapa waktu belakangan ini, terutama di media sosial, banyak menjadi latar dari konten-konten di media sosial. Selamat siang untuk Jojo Nextream, mejuah-juah katanya dari Medan. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Dionne Warwick and Friends, judulnya That's What Friends Are For. Ini lagu keren banget ya, maknanya juga sangat keren. Arti pertemanan, persahabatan. Frans, Pak Frans Puji, apa kabar? Ada Ingkan LM dari Bogor, salam. Katanya Erpin Ridwan, halo Bang Erpin. Ada Pak Philip juga. Kemudian saya juga mau sapa siapa lagi nih yang sudah bergabung tadi. Yeronima Sumiati, saya penggemar berat Sonora dari pagi 3.30, sudah puter sampai malam. Wow, sudah stay tune terus. Ada Ibu Haryani juga. Kemudian Ibu Nia, selamat siang, selamat bernostalgia. Doa terbaik untuk almarhum suami ya. Kemudian juga ada Ibu Indrianti, ada Tuti Haryanti Ahmad, dan juga ada Edi Yanto, Cibitung, Bekasi hadir. Lalu juga ada siapa lagi tadi ya. Kemudian setelah Dionne Warwick dengan That's What Friends Are For, ada lagu dari Justin Bieber, Beauty and the Beat, untuk Miss Asti. Mengucap salam untuk sahabat-sahabat Sonora dan kru yang bertugas siang ini.

0: dari Dionne Warwick and Friends. That's What's Friends Are For. Sahabat Sonora, sudah kita simak di AMKM siang hari ini. Memang kalau untuk teman, sahabat, siapapun sebetulnya bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat ya. Tentu semangat dan jiwa kemanusiaan kita untuk teman-teman yang membutuhkan di luar sana, membutuhkan darah, ini juga bisa kita salurkan rasa sayang itu, rasa kemanusiaan itu melalui donor darah. Ya, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 13 sampai pukul 17 di lantai Lower Ground 2 Mall Ciputra, Jakarta. Dapatkan meals, goodie bag, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor. Dan donor darah penuh kasih di Mall Ciputra ini didukung oleh Radio Sonora, Hawk Band Hotel Ciputra, Jakarta, Young's Brace Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotech Farmasi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda yang berminat bisa langsung menghubungi customer service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 021-566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.
1: Terus bersama kami di

Justin Bieber, Beauty and the Beast, sahabat Sonora. Ini lagu yang semoga bikin Anda semangat lagi setelah makan siang, kenyang, perutnya keisi, kemudian harus kembali bekerja, kena semriwing, ruangan sejuk, AC gitu ya, ngantuk jadi melek lagi. Selamat memulai pekerjaan lagi yang sudah selesai istirahatnya ya. Selamat siang untuk Naula. Naula ada di mana nih? Lagunya dari Black Eyed Peas, Pump It. Ini lagunya juga ngebeat juga. Salamnya buat karyawan divisi legal Entex PT Autosem Industri. Semangat terus kerjanya siang hari ini. Ya ini, tapi kita akan cooling down dulu dengan satu lagu dari Bieber Bryson. Spesial saya putar untuk Pak Edianto di Cibitung. Beberapa sahabat tadi juga ada yang ingin mendengarkan lagunya Bieber Bryson nih. Karena siang hari ini mau semacam memberikan apresiasi atau juga mengenang Bieber Bryson yang dua hari lalu meninggal dunia ya. Meninggalkan banyak sekali karya-karya indah. Salah satunya karya yang satu ini, kolaborasi dengan Regina Bell, Whole New World.

0: Informasi jalan tol.
1: Untuk sahabat-sahabat yang tengah melaju di jalan, berkendara, kita update dulu ya beberapa informasi lalu lintas. Untuk tol dalam kota dari Simpang Cawang ke Grogol, siang hari ini tersendat di sekitar Semanggi, sebaliknya tersendat di Tomang. Tol bandara secara umum dilaporkan lancar kedua arahnya. Tol Jakarta-Tangerang lalu lintas yang ke arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18.500, karena siang ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya padat dari Meruya sampai dengan Kunciran, kilometer 1600, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sahabat yang melintasi tol Jorwe 2 Utara dari Ulu Jami sampai Meruya padat imbas antrian ke tol Jakarta-Tangerang. Tol Jagorawi siang hari ini lancar dua arah. Kemudian tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat di Tambun dan di Cikarang Pusat, kilometer 37.800, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Untuk tol layang MBZ siang hari ini dua arah terpantau lancar.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari The Black Eyed Peas, Palm It. Ya, 41 menit lepas dari pukul 13 di siang hari ini. Mungkin tidak semua lagu sempat terputar ya, karena waktunya tinggal sisa beberapa menit, 20 menit lah. Jadi hanya beberapa lagu yang akan sempat terputar, tapi masih kita lanjut terus UMKM sampai pukul 14 nanti. Selamat siang, ada Ibu Tati di Serdang Kemayoran. Satu lagu dari Taylor Swift ingin didengarkan oleh Bu Tati, The Fate of Ophelia. Salamnya untuk semua sahabat Sonora, kru yang bertugas juga selamat menikmati makan siangnya. Lalu juga tadi ada Pak Philip di BSD. Pak Philip atau Pak Bonar nih ya? Selamat siang, lagunya dari Idgitaf. Sedia aku sebelum hujan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pemanfaatan konektivitas jalur transportasi di atas 30%. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia Musfiroh.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan transportasi Jakarta mendapat peringkat 17 di dunia. Saat ini menurutnya konektivitas mencapai 93%, namun yang baru termanfaatkan secara terus-menerus sebesar 28%. Pramono mendorong peningkatan pemanfaatan konektivitas jalur transportasi tersebut di atas 30%.
3: Dan sekarang ini kami sedang mengembangkan semua transportasi di Jakarta yang konektivitasnya sudah 93%, tetapi baru termanfaatkan secara terus-menerus hampir 28%. Maka kami ingin tingkatkan di atas 30%, kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta betul-betul menjadi kota dengan transportasi yang lebih baik.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menyebut saat ini ada 14 jalur Trans Jabodetabek termasuk dari Bogor Blok M hingga Bogor Blok M Soekarno-Hatta. Demikian Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pemanfaatan konektivitas jalur transportasi di atas 30%.
0: Demikian Liputan Sonora.

panas pol Pontianak siang hari ini. Aku jauh di Sumedang, ya. Westlife-nya tadi sudah terputar yang Season in the Sun. Kemudian juga Still Heart itu waktunya hampir 6 menit, betul ya. Ada yang hafal tuh durasi lagunya. Kemudian Pak Rian Dalu, selamat siang. Ada Yo aja, ada siapa lagi nih, Keniki nyimak aja, ada Ayangku lagi ngantor, semangat juga kerjanya, ada Inkan LM, radio mamiku saat aku SD, sekarang aku juga sudah oma-oma katanya ya. Ais Nur, ada Nana, selamat siang, apa kabar nih, sudah berjumpa kembali, bertemu lagi. Ibu Haryani, Pak Purbo juga terima kasih sudah bergabung. Ada lagu yang akan saya putarkan, ini soundtrack dari World Cup tahun 2010, dan kita akan menjelang lagi World Cup tahun ini 2026, sahabat Sonora. Mas Fajar dari Mampang, Jakarta Selatan, soundtracknya World Cup 2010, karena bulan ini bakal ada Piala Dunia 2026. Lagunya buat seluruh kru Sonora yang lagi siaran dan seluruh pendengar setia Sonora. Cuaca cerah di Mampang, Jakarta Selatan. Waving flag.

Selain mau mengajak sahabat-sahabat Sonora menyambut kemeriahan Piala Dunia, saya juga mau mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul

0: 17 di lantai lower ground 2 Mall Ciputra Jakarta. Ya, para pendonor akan mendapatkan meals, goodie bag, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk Anda yang akan berpartisipasi, didukung oleh Radio Sonora. Ya, kegiatan ini didukung oleh Radio Sonora, Hokben, Hotel Ciputra Jakarta, Young's Brace Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Sonora bisa menghubungi customer service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 021-566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.
1: Sonora FM.
0: Dan menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebagai lagu penutup ada satu lagu dari Riff, Lu Tu Ye. Ini saya putarkan khusus untuk Rizal dari Kuningan, Jakarta Selatan. Lagunya buat seluruh sahabat Sonora saja dimanapun berada. Cuaca di Kuningan cerah siang hari ini ya. Sudah partisipasi, terima kasih. Kemudian teman-teman yang belum sempat terputar lagunya, ada Dionisius, Pak Kamaludin, ada Pak Santoso, ada juga Ibu Nita Susanti, ada Pak Satria, banyak nih ya, Pak Boni Gozali, ada juga Ibu Sri, Pak Dedi, ada Marvin, Pak Joko, nanti bisa join Bu Eli juga ya, Romario, Bu Foni, nanti bisa join di AMKM malam pukul 8 waktu Indonesia Barat, atau pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih juga teman-teman di TokTok yang sudah menyaksikan siaran ini dari jam 12 tadi. Kita ketemu lagi di lain acara dan lain.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jika program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat dijalankan dengan benar, maka akan tercipta 3 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan ekonomi di desa akan hidup apabila dapur MBG berhasil di daerah-daerah. Menurutnya, petani akan memiliki penghasilan yang meningkat sehingga tidak diganggu oleh tengkulak lagi. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah menilai pelemahan rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sudah masuk kategori undervalued atau sudah di bawah nilai fundamentalnya. Said mengatakan nilai terlemah rupiah harusnya maksimal di angka Rp17.600. Oleh karenanya, Said berharap agar sinergi bauran fiskal dan moneter dalam Forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, ia berharap dilakukannya perbaikan tata kelola kebijakan fiskal.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Di halaman sekolah, balok-balok mainan kayu berserakan di lantai. Jumlahnya banyak sekali. Kak Ria ingin mengajak anak-anak membuat sebuah jembatan raksasa.
3: Anak-anak, baloknya banyak sekali ya. Ayo kita susun jembatan raksasa ini bersama-sama.
4: Siap, Kak Ria.
5: Aku bagian yang menyusun balok paling besar ya.
6: Alright, sini aku bantu.
7: Me too. Aku juga mau bantu.
2: Sisi dan Andi langsung bergerak cepat mengumpulkan balok-balok kecil dari sudut ruangan. Lalu memberikannya kepada Bonnie. Bonnie pun menyusunnya ke atas dengan mudah.
5: Wah, karena dibantu Sisi dan Andi, jembatan kita cepat sekali tingginya.
3: Hebat sekali, lihat jembatan warna-warni kita sudah jadi dan kokoh.
6: Yes, we did it.
7: Seriously, ini seru sekali.
2: Pekerjaan yang awalnya berat dan melelahkan, jika dilakukan bersama-sama dengan kompak, akan terasa sangat ringan dan cepat selesai.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa! Sonora Network.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Leo Dra merilis single terbarunya bertajuk Pura-Pura yang ditulis oleh musisi ternama Unmesh Kamaleng. Menariknya, Unmesh juga memegang peran krusial di balik layar sebagai produser musik serta pengisi vokal latar untuk mendukung vokal megahnya Leo Dra. Lagu pop ballad ini menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara ketika kejujuran mulai menghilang. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Leo Dra Pura-Pura. Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menekankan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pasca proses hukum yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olive. Olive, silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di tengah sedang berlangsungnya proses hukum kepada mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam melaksanakan program tersebut bukanlah keputusan yang mudah. Kepala negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahanda yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan. Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Menurut Presiden, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan. Ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan. Dari pimpinan, dalam setiap organisasi, selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong, saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara.
4: Selain itu, sahabat Sonora, Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala pemimpin atau pimpinan dan pemangku kebijakan di Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
6: Sonora FM

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, KPK belum mengungkap konstruksi lengkap perkara Silmi Karim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia, Silmi Karim, sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Silmi terjadi saat ia masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Silmi ditetapkan tersangka bersama 7 orang lainnya di Dirjen Imigrasi dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi dan gratifikasi. Kedelapan tersangka telah dilakukan penahanan. Diketahui Silmi telah diperiksa selama lebih dari 10 jam dan pagi ini sekitar pukul 8 lewat 36 waktu Indonesia Barat, Silmi telah selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK. KPK menangkap 17 orang dalam operasi yang digelar di lingkungan kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Selasa kemarin malam. Pantauan di gedung Merah Putih saat ini, di gedung KPK, kami memantau sudah lenggang tidak seperti pagi tadi saat Silmi masih berada di gedung KPK. Saat ini terlihat aktivitas kantor pada umumnya. Hingga saat ini KPK juga belum mengungkapkan konstruksi lengkap perkara. Demikian Liamus Bro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
4: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
5: Ngapain sih? Ih,
4: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
5: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
4: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
5: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
4: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, saudara-saudara, Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi penahanan Wakil Menteri Imapas, Silmi Karim, dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian oleh KPK. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olive. Olive, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, pemerintah secara resmi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tersangkutnya 2 pejabat negara dalam kasus hukum yang saat ini tengah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kejadian yang terus berulang selama 2 hari berturut-turut ini merupakan hal yang sangat tidak diharapkan. Setelah kemarin mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana ditahan oleh pihak kejaksaan atas dugaan kasus pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian. Mensesnek menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan Presiden selalu mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk terus membenahi diri dan dengan tegas melawan segala bentuk praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sahabat Sonora, setidaknya ada 3 poin utama yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media. Pertama, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan pemerintah menghormati proses hukum, di mana pemerintah menegaskan sikapnya untuk sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, baik yang saat ini diproses di Kejaksaan Agung maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian terkait dengan jabatan yang masih melekat kepada pejabat yang kini menjalani proses hukum, maka pemerintah akan segera mengambil tindakan lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mensesnek Prasetyo Hadi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan aman. Khusus untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mensesnek mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menko Imipas untuk memastikan bahwa peristiwa penangkapan ini sama sekali tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Mensesnek Prasetyo Hadi juga kembali mengingatkan bahwa kejadian selama 2 hari ini harus menjadi momentum untuk menjadi alarm keras bagi seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap nilai pemerasan dalam kasus imigrasi yang menyeret nama ex-Dirjen Imigrasi Silmi Karim mencapai ratusan miliar rupiah. Namun demikian, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap lebih rinci ikhwal, kronologi, dan modus pemerasan yang dilakukan oleh Silmi Karim CS, termasuk soal aliran dana yang diterima oleh para tersangka. Selain Silmi, Budi mengatakan pihaknya juga turut menetapkan 7 orang pejabat imigrasi sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah. Purbaya juga menyebut kondisi tersebut belum mengganggu kemampuan negara membayar kewajiban utang karena masih berada dalam skenario yang sudah dihitung oleh pemerintah.
1: Demikian Sonora Update.
2: Temani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
0: Ya, Sonora hari ini kembali hadir jumpai sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya sahabat Sonora? Senang sekali saya Yudi Samadi bisa hadir kembali pada sore hari ini. Dan siap berbagi info, berbahas hal menarik ya sore hari ini. Nanti Anda boleh melengkapi info yang kami udarakan. Boleh berbagi info lalu lintas? Silakan WhatsApp langsung ke 0812-122-9200. Atau juga informasi cuaca atau update penting lainnya sahabat Sonora. Dan sore hari ini saya akan menemani Anda dalam Sonora hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Stay tuned.

Ya, sejak pagi sahabat Sonora, rupiah sempat menembus Rp18.000, bahkan hingga siang ini level terendah sepanjang sejarah perdagangan. Data Bloomberg mencatat kurs rupiah berada di Rp18.028 per dolar, melemah 62 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan ini dipicu derasnya arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai ratusan juta dolar dalam sepekan terakhir. Selain itu, pasokan falas domestik berkurang, sementara ketidakpastian geopolitik global membuat investor memilih instrumen aman di negara maju. Chief Economist BTN Mirdal Gunarto menegaskan kombinasi faktor eksternal dan internal menekan rupiah, termasuk sorotan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Beberapa informasi lalu lintas untuk membantu sahabat-sahabat Sonora di sore hari ini, kita akan simak dari beberapa yang sudah berbagi ke studio ya, ke 0812-122-9200. Ada Pak Kamaludin yang melintasi ruas jalan Gunung Sahari sore hari ini. Informasinya seperti apa pantauannya? Silahkan Pak Kamaludin, untuk informasinya bisa disampaikan langsung.
1: Pukul 16.02, lebih tepatnya saya berada di jalan Gunung Sahari Dalam, jalan Bungur Besar menuju arah Stasiun Senen agak padat sekali. Selain pintu kereta perlintasan kereta api, di persimpangan arah menuju Budi Utomo juga lampu merahnya mati. Jadi para pengendara berebutan saling mendahului. Terima kasih. Tetap utamakan keselamatan ketimbang kecepatan. Salam. Selamat sore
0: Pak Kamaludin. Terima kasih untuk informasinya. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai ke tujuan. Dari Gunung Sahari kita menuju ke Jalan Protokol Jakarta. Dari MH Tamrin ke Jalan Sudirman, seperti apa situasinya sore hari ini? Riko Marbun akan menyampaikannya untuk kita. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora, pantau lalu lintas. Kami lewat di seputar ruas jalan MH Tamrin Jakarta. Dari arah kawasan Bundaran HI menuju ke arah Duku Atas sudah mulai ramai sekali dan akan mulai tersendat nanti mendekati kawasan Bundaran HI. Arah sebaliknya juga tampak tersendat mendekati pintu masuk ataupun akses ke arah kawasan Grand Indonesia. Sementara di Jalan Jenderal Sudirman dari arah sekitar Duku Atas menuju ke arah Semanggi sudah mulai tersendat padat dari arah Karet menuju ke arah seputar Semanggi. Arah sebaliknya juga tampak ramai dan cenderung bergerak merayap. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami teruskan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Baik Riko, terima kasih. Dan sahabat Sonora, hari ini tanggal genap ya. Silakan bisa dicermati untuk Anda yang akan melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap sore ini.

Sonora FM 92 Jakarta. Sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini ada kabar baik untuk Anda dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, kemudian debitur top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung kunjungi kantor cabang BJB terdekat atau hubungi BJB Call Center di 14049, ya, BJB Call di nomor 14049, atau akses media sosial resmi dari Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora di sore hari ini, kita akan update beberapa informasi lalu lintas di ruas tol yang kami teruskan informasinya kali ini dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Pastikan saldo uang elektroniknya mencukupi, sahabat Sonora, dicek kembali. Jangan sampai baru sadar harus top up ketika sudah di depan gate ya, pasti bisa merepotkan tentu saja. Oke, di tol dalam kota pada sore ini padat dari Tebet sampai dengan Senayan, kemudian Angke sampai ke Simpang Pluit juga padat. Sebaliknya Semanggi sampai Kuningan padat. Untuk tol Janger atau tol Jakarta Tangerang terpantau kepadatan dari Kembangan sampai dengan Kunciran, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bitung kilometer 26 sampai Tangerang kilometer 18500 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tangerang Kunciran juga padat. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran Pondok Pinang lancar. Untuk tol Jagorawi, sore ini Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar dua arah. Sementara tol Japek atau tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur sampai Tambun padat, Cikarang Pusat sampai kilometer 37800 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, Cikampek, Dawon, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Kemudian kita beralih ke tol Purbalenyi. Kepadatan terpantau dari Jatiluhur arah Cilenyi di kilometer 383. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian juga Cilenyi, Batu Datar arah Cilenyi kilometer 94 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk Walini sampai Cikalong Wetan kilometer 106 hingga 105, ini ada penanganan kecelakaan kendaraan truk ya di lajur kiri. Silakan bisa menggunakan lajur kanan untuk sahabat-sahabat yang melintas. Tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Salah benar dari tiga composers. Ini salah atau benar ya? Kok rupiah terus melorot sahabat Sonora? Bahkan Kamis pagi tadi saja rupiah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini level terendah sepanjang sejarah perdagangan. Kurs berada di 18.028 per dolar, melemah 62 poin dibanding penutupan sebelumnya. Mengapa kurs rupiah terus melemah dan kondisinya apa sebetulnya yang terjadi? Untuk membahasnya sore hari ini kami telah terhubung dengan Mas Hafid Febri, redaktur pelaksana atau managing editor media ekonomi dan bisnis nasional Kontan. Ya, selamat sore Mas Hafid.
1: Selamat sore Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Mas untuk waktunya sore hari ini. Ini kita pengen dapat pencerahan. Sebetulnya apa sih Mas faktor utama yang mendorong rupiah jatuh ke level terendah sepanjang sejarah? Ini tembus 18.000 Mas hari ini Mas.
1: Iya, akhirnya tembus 18.000 ya. Udah dia diprediksi sejak lama, bahkan trennya bisa masih akan apa melanjutkan pelemahan ya, bahkan bisa tembus di angka 20.000. Karena memang sampai saat ini memang belum ada sentimen positif yang bisa menyeret rupiah kembali ke level penguatan ya terhadap dolar Amerika Serikat. Ada banyak faktor. Di faktor sebenarnya ini lebih banyak juga dipengaruhi faktor domestik selain memang faktor global juga turut berdampak ya. Faktor domestik misalnya defisit neraca transaksi berjalan kita kan kian melebar tuh. Sudah tembus di angka sampai apa Januari sampai Maret ini. Jadi transaksi berjalan sudah 4,1 miliar dolar. Kemudian kebijakan-kebijakan lain yang juga memicu sentimen pasar terhadap perekonomian kita adalah kebijakan satu pintu melalui dan antara sumber daya ya. Kebijakan ekspor satu pintu itu juga direspon negatif oleh pasar. Kemudian baru-baru ini juga mencuat isu bahwa S&P akan mendowngrade peringkat utang Indonesia dari level triple B atau BAA ya menjadi satu level di bawah itu. Artinya persepsi ini terkadang dampaknya itu lebih apa ya lebih serius dibanding realitas itu sendiri, dibanding kondisi sebenarnya. Artinya apa? Penurunan downgrade peringkat utang ini akan memunculkan persepsi terhadap pelaku pasar bahwa ekonomi Indonesia ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Memang dari sisi fiskal, kondisi fiskal APBN kita tidak bisa dikatakan sehat. Tahun ini saja pemerintah menganggarkan untuk membayar bunga utang itu di angka 599 triliun ya, hampir 600 triliun. Kemudian untuk membayar utang jatuh tempo tahun ini itu dianggarkan 833 triliun. Artinya kalau digabung anggaran untuk bayar bunga utang dan utang jatuh tempo itu udah melampaui separuh dari target penerimaan pajak tahun ini. Kemudian APBN kita juga sampai April itu defisitnya cukup besar ya, di angka 164,4 triliun seiring dengan meningkatnya belanja negara. Nah, ditambah memang faktor global, artinya kombinasi ya tekanan domestik dan global. Global ya muatnya dolar ini salah satunya dipicu kebijakan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Bahkan pada pertemuan tanggal 16-17 Juni nanti kemungkinan The Fed sudah memberi sinyal akan menaikkan lagi suku bunga acuannya di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Jadi dalam ketika suku bunga Amerika tinggi itu investor global cenderung memindahkan dana mereka ke aset dolar. Bagi mereka ya dolar lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih menarik. Ini yang memicu permintaan terhadap dolar itu meningkat dan mata uang negara berkembang termasuk rupiah mengalami tekanan. Itu salah satu faktor dari global. Kemudian ketidakpastian global itu sendiri akibat konflik geopolitik, perang dagang, perlambatan ekonomi dunia, kemudian ya meningkatnya risiko resesi itu juga mendorong investor untuk menghindari aset berisiko. Nah, dalam kondisi seperti itu, dolar AS ini biasanya menjadi aset safe haven yang paling diburu gitu loh.
0: Oke.
1: gitu lah Mas Yudi.
0: Iya, Mas Hafid. Jadi sebetulnya ada faktor yang bisa kita kontrol, ada yang di luar kontrol kita. Kalau geopolitik mungkin susah kita mengontrolnya, itu banyak negara terlibat. Yeah. Tapi kalau faktor domestik tadi kan sebetulnya tadi Mas Hafid menyebutkan ada kebijakan impor satu pintu, ekspor satu pintu. Kemudian juga ada indeks S&P yang tadi berpengaruh terhadap investor yang akan masuk ke Indonesia. Artinya sebetulnya ada hal-hal yang seharusnya proaktif dilakukan untuk mengontrol faktor domestik ini supaya lebih bisa menguatkan nilai tukar rupiah. Seperti itu Mas Hafid.
1: Iya. Iya, iya. Artinya sentimen pasar domestik ini karena nilai tukar kan tidak hanya dituntut oleh kondisi ekonomi saat ini, tapi juga oleh ekspektasi. Ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi ke depan. Jadi kalau investor menilai risiko meningkat atau prospek ekonomi melemah, itu mereka akan mengurangi kepemilikan aset rupiah sehingga memperbesar tekanan terhadap kurs kita. Nah makanya yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini meminimalisir risiko atau menjaga persepsi atau ekspektasi pelaku pasar itu tidak terus ini ya, kehilangan kepercayaan itu. Bagaimana menjaga trust pasar terhadap fondasi perekonomian di tengah tekanan yang memang sedang dihadapi akibat konflik geopolitik dan lain-lain ini.
0: Dampaknya sebetulnya pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat, kemudian harga barang impor itu seperti apa sih Mas, realnya?
1: Iya, iya, jelas berdampak. Yang paling cepat dirasakan itu kenaikan biaya impor ya. Artinya ketika rupiah melemah, yang jelas importir itu harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli bahan baku, barang-barang lah yang mereka butuhkan untuk aktivitas produksinya. Karena di sektor manufaktur kita tahu banyak bahan baku industri, barang modal, permesinan yang masih harus didatangkan dari luar kan. Itu semua kan dibeli pakai dolar. Nah artinya apa? Artinya harga barang impor untuk kebutuhan industri itu naik. Katakanlah nilai, misalnya dari komponen elektronik, handphone, telepon genggam, komputer, alat-alat kesehatan, bahan baku industri lainnya, seperti tekstil pun, tekstil pun masih ada yang harus diimpor kayak kapasnya. Ya, ini semua akan mengalami kenaikan di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, jadi karena kenaikan biaya impor ini mendorong kenaikan biaya produksi kan. Nah, akhirnya beban tersebut sering diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal. Artinya ketika biaya produksi mengalami kenaikan, maka produsen akan mengkompensasi beban tersebut, membagi beban tersebut ke konsumen dengan cara apa? Menaikkan harga jual. Nah, artinya apa? Artinya pelemahan rupiah ujung-ujungnya akan berpotensi menurunkan daya beli. Karena tadi ya, jadi harga barang impor menjadi lebih mahal, akibatnya pabrikan atau produsen menaikkan harga jual. Jadi kan harga produksi dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor tadi ikut naik. Kemudian apalagi biaya perjalanan ke luar negeri udah pasti meningkat. Justru orang yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, mereka senang berkunjung ke Indonesia.
0: Murah ya.
1: Misalnya kan kita juga tidak hanya terhadap dolar Amerika, dolar Singapura kita melemah juga. Ini orang-orang Singapura pada
0: belanja ke Indonesia.
1: Belanja ke Indonesia mereka kesempatan. Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan di luar negeri menjadi lebih mahal, ya kan? Dan ini semua akan apa? Akan memicu naiknya potensi inflasi sehingga pendapatan masyarakat tidak mampu mengejar kenaikan harga. Artinya, terutama di kelas menengah, gaji kita kan segini-gini aja, tapi harga-harga sudah naik, tidak bisa mengimbangi. Nah, itulah. Itu bahaya-bahaya atau dampak yang akan dirasakan.
0: Karena tadi Mas dari Mas Hafid tadi menyebut Singapura, saya jadi ingat gini Mas, beberapa kali kan pemerintah mengatakan bahwa ini tidak hanya di Indonesia kok, tapi juga di banyak negara. Tapi kalau kita melihat di ASEAN misalnya, memang pelemahan terjadi tidak hanya di rupiah, tapi di peso, misalnya di baht. Tapi ringgit Malaysia dan dolar Singapura malah tidak terlalu separah yang dialami, atau malah mengalami penguatan gitu. Kenapa Mas, dua negara ini kok, kenapa faktornya
1: itu ya? Ya ini, artinya ini kalau itu lebih dipengaruhi ini ya, faktor domestik, ekonomi domestik mereka yang di mata investor persepsinya lebih sehat, lebih minim risiko gitu loh, sehingga mereka masih masih merasa trust, nyaman
0: percaya.
1: untuk mengoleksi ringgit, mengoleksi dolar Singapura. Beda halnya dengan kita kan kita ini banyak blunder, fiskalnya dianggap tidak sehat. Mm-hmm. Ditambah kayak misalnya kasus merebaknya korupsi ini ya, mm-hmm. ini kan mencerminkan bahwa apa pengelolaan anggaran oleh pejabat negara ini memang memang rawan penyimpangan. Ini kan memunculkan persepsi negatif lagi yang ditangkap oleh investor itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sentimen-sentimen ini yang membuat kenapa rupiah juga akhirnya mengalami pelemahan, tidak hanya terhadap dolar Amerika, tetapi juga terhadap mata uang kawasan ya, negara-negara kawasan. Mm-hmm.
0: Ditambah mungkin juga iklim investasinya harus dibenahi juga ya Mas Hafid ya. Mas,
1: iya,
0: jadi iya. Kita action dari pemerintah, langkah apa sebetulnya yang perlu diambil pemerintah dan mungkin otoritas seperti Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini?
1: Ya memang nggak gampang sih dalam kondisi apa konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, masih tingginya kebutuhan impor, ditambah ekonomi domestik yang memang apa masih punya banyak problem ya. Tapi setidaknya apa upaya-upaya untuk menjaga stabilitas rupiah ini harus terus dilakukan. Salah satunya ya memperketat koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Saya baca tadi Menteri Keuangan menyatakan itu ranahnya BI ya, nggak bisa juga dikatakan bahwa pelemahan rupiah ranahnya moneter atau Bank Indonesia. Mm-hmm. Tetap perlu koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Hanya mungkin sinerginya adalah bagaimana membagi porsi penugasan. Mungkin peran BI melakukan intervensi di pasar falas. Mm-hmm. Jadi bisa menjual cadangan devisa kan BI untuk meningkatkan pasokan dolar di pasar agar bisa meredam gejolak nilai tukar yang berlebihan. Kemudian apalagi kebijakan suku bunga, walaupun kemarin dia naikin 5,2% ya Bank Indonesia bunga acuannya, tapi nampaknya belum bisa efektif juga ya untuk menarik minat investor mengoleksi rupiah. Tapi setidaknya ini ya memang perlu dilakukan. Bahkan wacananya bisa jadi BI akan menaikkan lagi, walaupun ada yang dikorbankan dari kebijakan menaikkan suku bunga acuan itu. Ya kredit-kredit kita naik semua nanti, artinya akan mengancam daya beli lagi. Tapi ya ini pilihan sulit memang. Ya, itu instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh BI ya, melalui kebijakan suku bunga tadi. Kemudian kalau di pasar keuangan ya BI perlu memastikan likuiditas perbankan tetap memadai ya, dan volatilitas pasar tidak menimbulkan kepanikan. Okay. Kemudian kalau pemerintah yang menjaga kepercayaan investor, konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, itu juga sangat penting untuk menjaga arus modal masuk. Makanya apa kalau benar isu SNP mendowngrade lagi peringkat utang, nah ini ya bisa memicu capital outflow lagi. Nah, pemerintah bisa mengkanter persepsi, karena itu kan memunculkan persepsi negatif kan, dan penurunan level peringkat utang, misalnya dari triple B menjadi satu level di bawah itu. Kemudian apa? Ya memperkuat ekspor. Sebenarnya pelemahan rupiah ini menguntungkan eksportir. Jadi memang, tapi memang ekspor yang punya nilai tambah lah, hilirisasi industri itu kita setuju lah. Dan karena itu akan meningkatkan ekspor bernilai tambah lebih tinggi agar pasokan devisa kita bertambah ya. Dan mengurangi ketergantungan impor, itu mutlak dilakukan. Tapi di sektor migas nggak bisa juga. Faktanya kita net importer, bahkan sangat tinggi kebutuhan impor minyak kita ya.
0: Lebih besar dibandingkan
1: dibandingkan
0: produksi sendiri ya.
1: Kebutuhan kita konsumsi 1,6 juta kalau salah barel per hari. Paling lokal bisa produksi di angka 600 ribu.
0: Nggak ada setengahnya.
1: Jauh. Kemudian defisit fiskal, kemudian defisit neraca transaksi berjalan, itu juga perlu diperbaiki. Ini kan fundamental ekonomi agar tetap sehat dan bisa meningkatkan kepercayaan pasar.
0: Oke.
1: Ya, mungkin itu.
0: Oke, kita terus tunggu sebetulnya ya kebijakan-kebijakan yang bisa menstabilkan nilai tukar rupiah ya, Mas Hafid ya. Dan mungkin untuk faktor geopolitik tadi kita tidak terlalu bisa berbuat banyak, tapi sebagai komunitas internasional pada saat kunjungan ke luar negeri mungkin bisa menyuarakan juga isu-isu itu gitu ya, untuk stop supaya ekonomi bisa stabil di tingkat global. Mas Hafid, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya ya. Kita berharap bisa diskusi lebih panjang lagi nanti di lain kesempatan, Mas Hafid.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Demikian sahabat Sonora, perbincangan kita bersama Mas Hafid Febri. Menarik ya, redaktur pelaksana dan managing editor media ekonomi dan bisnis nasional Kontan. Dan yang pasti silakan kalau Anda juga ingin berpendapat, berkomentar sore hari ini, boleh sampaikan langsung via WhatsApp di 0812-1222-9200. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menstabilkan, menguatkan nilai tukar rupiah?

Sonora FM 92 Jakarta, The Calling Wherever You Will Go. Ini original soundtrack dari Smallville ya, serial yang terkenal Superman pada zaman itu. Sahabat Sonora, sudah membawa kita ke 52 menit dari jam 4 sore hari ini. Ada siapa tadi yang sudah ikutan berkomentar ya, selamat pagi untuk Ibu Wagiyati. Saran dari Mama Dini di Jakarta, yang punya dolar lepas deh tukar ke rupiah, semoga rupiahnya gak sekarat lagi. Dia butuh infusan katanya. Bukan cuma orang

0: Arah sekitar Ambassador atau mendekati ke arah Casablanca sudah mulai padat sore hari ini. Dari Layangkara Sudirman mengarah ke putaran depan Vihara Amur Fahbumi ini sudah mulai tersendat padat. Kondisi sebaliknya tampak ramai, relatif bergerak cukup lancar. Sementara cuaca tampak cerah sore ini di seputar ruas jalan Profesor Satrio. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Riko untuk informasinya dari Profesor Dr. Satrio di Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke Tol Depok Antasari pada sore hari ini ya. Kita akan simak bagaimana pantauan terkini di sana, Tol Desari atau Tol Depok Antasari. Sudah ada kami bersama Mas Fada, terhubung dengan Mas Fada dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Selengkapnya Mas Fada, silakan bisa disampaikan langsung bagaimana lalu lintas di Tol Desari sore ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari. Masuk dari arah Jakarta, keluar Andara, Brigi, Rawajati, kemudian kerukut arah Kukusan atau Margonda terpantau ramai lancar, keluar Sawangan ramai lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, dan mengarah Parung Bogor terpantau padat. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigi, Andara, mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan juga mengarah Tol Jor terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas Tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih informasinya Mas Fada, selamat kembali bertugas ya untuk pantauan lalu lintas di Tol Desari pada sore hari ini. Sahabat-sahabat yang juga ingin melengkapi informasi-informasi lalu lintas, silahkan boleh Anda sampaikan informasinya, bisa foto, video dengan captionnya, dengan keterangannya, atau juga bisa mengirimkan melalui voice note ke 0812-122-9200.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 101,28 poin ke level 5.839,78 pada akhir perdagangan hari ini. Seluruh indeks sektoral kompak melemah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor perindustrian yang turun 4,07%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 38,73 miliar saham dengan total nilai mencapai 24,87 triliun rupiah. Rupiah spot ditutup pada level 18.049 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah melemah 0,45% dari sehari sebelumnya yang ada di posisi 17.967 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan nilai ini, rupiah kembali mencatat sebagai yang terlemah sepanjang sejarah. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Asuaibi menilai tekanan terhadap kurs rupiah masih berpotensi berlanjut. Nilai tukar rupiah diperkirakan anjlok ke posisi Rp19.000 per dolar Amerika Serikat pada pekan depan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News Traffic and Music, sahabat Sonora, situasi lalu lintas terkini di tol dalam kota. Pada sore ini arah Kuningan maupun arah Senayan terpantau padat ya. Hati-hati sahabat-sahabat yang setengah berkendara. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, arah Pulau Gadung juga sudah terpantau ramai cenderung padat ya. Baik yang ke arah Pulau Gadung maupun yang ke arah Hutan Kayu pada sore hari ini. Kita juga akan menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Taufik Hidayat dari ruas tol Japek, tol Jakarta Cikampek. Bagaimana pantauannya sore ini? Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi sedikit padat di sekitar KM 23600 karena di lajur kiri banyak sekali truk yang parkir di bahu jalan dan penyempitan lajur serta pertemuan arus dengan yang dari arah Cikarang. Lepas lokasi menuju arah Tambun sedikit lebih lancar, kembali padat di sekitar KM 21 hingga 19A. Selepas itu menuju arah Bekasi Timur mulai lebih lancar. Dari Bekasi Timur menuju Bekasi Barat, Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung terpantau ramai dan lancar. Selepas pembayaran Cikunir 3 yang menuju arah Bintara di lajur kiri ada satu kontainer yang mogok, hati-hati. Dan untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik, hati-hati di jalan untuk pantauannya, terima kasih. Kemudian di ruas tol Wiyoto Wiono, jembatan 3 arah Kapuk atau arah bandara, lalu lintasnya juga terpantau padat sore ini.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Statistik bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Terkait rencana penugasan anggota Polri pada jabatan sipil di luar struktur kepolisian, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan penempatan personil harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi.
1: Ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu gitu loh. Mudah-mudahan menjadi ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral atau S3. Dewi menilai skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan sebagian dosen, terutama yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan sumber daya akademik yang belum sebanding dengan pusat-pusat pendidikan utama.
2: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Hari.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih terus lanjut. Sonora, hari ini Piala Dunia tinggal menghitung hari, sahabat Sonora, akan dimulai pada tanggal 11 Juni nanti. Tapi Piala Dunia yang tahun ini berlokasi di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di Meksiko, situasinya justru memanas, sahabat Sonora. Situasi politik di Meksiko memanas menjelang Piala Dunia 2026. Ratusan demonstran menyerbu gedung pemerintah di Meksiko City, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjelang turnamen. Aksi massa ini juga dipicu isu korupsi serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Bentrokan sempat terjadi antara demonstran dan aparat keamanan, membuat suasana di ibu kota menjadi tegang, dan kondisi ini menambah sorotan internasional mengingat Meksiko adalah salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Dengan eskalasi politik yang terus meningkat, publik berharap pemerintah Meksiko segera meredakan ketegangan agar persiapan Piala Dunia tetap berjalan lancar dan aman.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ya, sahabat Sonora, setuju nggak kalau perempuan itu berhak aman tanpa pengecualian dimanapun berada? Mau itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, bahkan di ruang digital. Masalahnya nih, dari data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban kekerasan perempuan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 terus bertambah. Karena itu DPRD DKI Jakarta saat ini lagi membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Aturan ini ditargetkan memperkuat pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bagi perempuan. Bahkan di pembahasan terakhir, DPRD DKI Jakarta juga fokus berusaha memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan di Jakarta memperoleh perlindungan yang lebih baik, karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Nah, sahabat Sonora, menurut pendengar, ya, menurut Anda, apalagi yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi perempuan? Langsung saja tulis komentar Anda dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Dan kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Ya, kita mulai untuk update info tol pertama di ruas tol HK Jor S, sahabat Sonora. Informasi kali ini akan disampaikan oleh rekan Arif ya, Mas Arif dari Sentral Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S. Lengkapnya Mas Arif, silahkan untuk pantauan terkini di tol Jor S sore ini.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepas ada arah Ampera menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepas ada arah Lenteng Agung menuju arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Yudi.
2: Baik, terima kasih Mas Arif. Selamat bertugas kembali. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kita lanjutkan untuk informasi lalu lintas di tol dalam kota di sore menjelang petang ya. Tol dalam kota Tebet hingga Senayan padat, Angke hingga Simpang Pluit juga padat, sebaliknya padat dari Semanggi sampai Kuningan. Untuk tol Jakarta-Tangerang, kepadatan terpantau dari Tomang sampai Kemanggisan, lalu Kembangan sampai dengan Kunciran, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, padat dari Bitung sampai Tangerang, juga ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 13 hingga Ulu Jami kilometer 15 padat. Untuk arah sebaliknya dari Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran padat. Sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16, arah Veteran juga padat. Untuk tol Kunciran, Cengkareng, Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar. Sebaliknya dari Benda Utama kilometer 2, arah Tanah Tinggi terpantau padat. Tol Jagorawi sore ini padat dari Cawang hingga Cililitan, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Untuk tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur sampai Tambun padat, Cikarang Pusat juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 37, sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Purbalenyi padat dari Jatiluhur yang ke arah Cileunyi, kemudian juga Batu Datar yang ke arah Cileunyi di kilometer 94 ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara Anda yang melintas di Walini kilometer 107 hingga Cikalong Wetan kilometer 106 arah Jakarta, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk yang terjadi di bahu kiri, sahabat Sonora.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG, Makan Bergizi Gratis, bukan sekedar program kerja, tetapi diharapkan dapat menjadi investasi besar untuk masa depan bangsa dan mendorong kebangkitan ekonomi desa. Informasi selengkapnya kita akan simak dari laporan reporter kami berikut ini. Olive, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition, di mana Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan mereka dalam mencapai potensi secara optimal. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan secara atau serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa. Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas hingga ke tingkat desa melalui operasional dapur-dapur MBG hingga produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Saudara-saudara, kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83, 85 juta, 30 ribu dapur berjalan dengan benar dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja. Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga meyakini bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara optimal akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru. Kepala Negara pun menyatakan keyakinan bahwa program tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga kemajuan bangsa. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Olive, terima kasih laporan Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG bukan sekedar program kerja, tetapi diharapkan dapat menjadi investasi besar untuk masa depan bangsa dan mendorong kebangkitan ekonomi desa.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: The Look dari Roxette. Lagu ini dirilis pada awal tahun 1989 sebagai single keempat dari album studio kedua mereka yang berjudul Look Sharp. The Look menjadi salah satu lagu yang mengubah wajah Roxette di kancah internasional, dan lagu ini berhasil mencapai posisi nomor 1 di Billboard Hot 100.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore Bu Sylvia, tadi menyapa ya. Terima kasih banyak, cuacanya mendung katanya. Alam juga ikut bersedih, rupiah lagi terpuruk. Tetap kita semua sahabat-sahabat Sonora jaga kesehatan ya, Bung Yudi. Terima kasih Bu Sylvia. Wow, Bu Sylvia terima kasih banyak juga untuk perhatiannya kepada kru Sonora. Dan sahabat-sahabat Sonora yang akan beraktivitas menjelang akhir pekan ini, terutama di sekitar GBK, waspada ya, karena di GBK akhir pekan ini ada 7 acara besar yang dilangsungkan, venue-nya mengambil di sekitar kompleks GBK. Jadi ini akan ada banyak pengunjung yang tentu saja akan penuh parkirnya, kemudian juga masa yang terlibat, warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga akan dalam jumlah besar. Jadi kawasan GBK dipastikan akan padat akhir pekan ini. Sedikitnya 7 acara besar akan digelar di kompleks GBK, mulai dari konser musik, pertandingan olahraga, hingga festival komunitas. Nah, Polda Metro Jaya mengimbau, mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar Senayan, terutama di jalan-jalan yang ada di sekitar Senayan, seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas serta pengalihan arus ke sejumlah jalur alternatif. Selain itu, pengunjung diimbau untuk menggunakan transportasi umum saja, ya, seperti MRT, Transjakarta, agar mobilitas lebih lancar. Yang menggunakan kereta listrik KRL juga bisa, ada stasiun Palmerah yang terdekat dengan Senayan, ya. Dengan ribuan orang yang diperkirakan hadir, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama di akhir pekan. Dengan imbauan ini diharapkan warga dapat merencanakan perjalanan lebih baik sehingga aktivitas tetap berjalan lancar meski kawasan GBK diserbu oleh pengunjung yang akan menghadiri berbagai acara besar di sana.

Mario, Let Me Love You. Menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, semakin gelap, hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora. Dan sesaat lagi akan hadir Selekta Sonora bersama rekan saya Hans Christian yang akan melanjutkan kebersamaan di Kamis malam sampai nanti menemani Anda juga di AMKM ya. Jadi tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengingatkan jajaran di Kabinet Merah Putih untuk menjaga integritas dan profesionalitasnya. Pesan tersebut disampaikan Saan setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Saan kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan pemberantasan korupsi. Saan pun menegaskan seharusnya para pembantu Presiden berpegang teguh terhadap komitmen Prabowo tersebut. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, Noel juga dihukum denda sebesar Rp200 juta. Jika tidak dibayar, kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Selain hukuman badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta serta uang pengganti sebesar Rp1,435 miliar.
3: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonar FM, sudah bikin music. Selamat sore tentunya untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang lagi beraktivitas di sore menjelang malam hari ini. Buat yang masih di jalan juga, hati-hati di jalan sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa sore hari ini bersama dengan saya Hans Christian, tentunya menemani Anda di Selekta Sonora hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan Hans juga ini boleh banget ya. Langsung ke nomor 0812-122-9200. Sambil Hans sampaikan dulu nih satu informasi untuk Anda sahabat Sonora. Di mana kawasan Gelora Bung Karno Jakarta ini dipastikan akan padat di akhir pekan ini. Sedikitnya ada 7 acara besar yang akan digelar di Kompleks GBK, mulai dari konser musik, pertandingan olahraga hingga ke festival komunitas. Polda Metro Jaya pun mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar Senayan, terutama di Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas serta pengalihan arus ke sejumlah jalur alternatif. Selain itu, pengunjung juga dihimbau untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT dan juga Transjakarta agar mobilitas bisa berjalan dengan lebih lancar. Dengan ribuan orang yang diperkirakan akan hadir, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama di akhir pekan ini. Dengan himbauan ini diharapkan para warga dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik sehingga aktivitas tetap berjalan lancar meski kawasan GBK diserbu berbagai acara besar. Anda tipikal yang mana sahabat Sonora? Tipikal yang menjadi pengunjung dari acara-acara tersebut atau tipikal yang kena imbas macetnya aja di sekitaran GBK? Tapi yang jelas sore hari ini Hans masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu terbaik sahabat Sonora. Di antaranya ada satu lagu dari Neo yang akan menemani Anda dengan So Sick. Tetaplah bersama dan Hans di Selekta Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BCB. Dalam rangka semarak HUT Bank BCB ke-65, hadir nih sebuah program spesial untuk para pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan juga administrasi hingga 65%. Nah, kalau Anda mau mengajukan kartu kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah, ini bisa banget nih sahabat Sonora, karena program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hanya hingga 30 Juni 2026 saja. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, maka Anda pun bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan lewatkan nih promo spesial ini sahabat Sonora. Nah, kalau butuh informasi lebih lanjut, mau tanya-tanya, boleh nih langsung aja kunjungi kantor cabang Bank BCB terdekat, atau juga Anda bisa hubungi di BCB Call di 14049, sekali lagi di 14049, atau akses media sosial resmi Bank BCB. Bank BCB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Semanggi hingga Tomang padat, Angke hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi hingga Kuningan terpantau padat. Bergeser ke Wiyoto Wiono, Wadakas hingga Pluit padat. Sebaliknya Pluit hingga Ancol dan Pulau Mas hingga Cawang terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang kita pantau Tomang hingga Kunciran kilometer 16 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga Kunciran kilometer 14 terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U Ciledug kilometer 13 hingga Ulu Jami kilometer 15 padat. Sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang hingga Veteran padat. Sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16 arah Veteran juga terpantau padat. Ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Cikampek, Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 37800 arah Cikampek padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 30 hingga 28 terpantau padat. Dan pantauan terakhir dari ruas tol Purbalenyi, Batu Datar kilometer 94 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri. Sebaliknya, Cileunyi, Pasteur, Padalarang hingga Dawan masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, Anda masih di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian. Hans, sapa dulu nih, ada Ibu Riza yang sudah kembali bergabung. Berbagai informasi cuaca dari Rawalumbu yang katanya masih cerah. Terima kasih. Ada Ibu Sapta juga, selamat malam. Hans dan juga tim sehat, semangat selalu ya. Dari Ibu Sapta di BSD, ini cukup berbagai informasi lalu lintas ruas Tol Jor. Mulai Gedung menuju ke Pondok Ranji terpantau ramai, padat dan juga macet. Sementara cuaca terpantau cerah. Terima kasih informasinya Ibu Sapta. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk menemani Ibu Sapta di jalan dan juga para sahabat Sonora yang masih bergabung di malam hari ini. Satu lagu dari Potret, Bagaikan Langit.

Sonora FM dan Trafikan Music, I Promise dari Stacy Orico baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Masih bersama dengan saya Hans Christian, ada Ibu Sabto juga yang katanya udah sampai Pondok Pinang dan macet katanya. Bersabar ya Ibu Sabto ya, dalam kepadatan lalu lintas. Selamat malam juga buat Triksi yang sudah bergabung, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa. Ada juga Pak Adi yang berbagi informasi lalu lintas ya. Dari masuk gerbang tol Pedati arah Cawang langsung disambut kepadatan yang cukup berat. Sementara arah sebaliknya Cawang arah Rawamangun masih terpantau lancar di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, Hans masih akan update informasi lainnya tentunya di Selekta Sonora.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagi dari Denada, sahabat Sonora menemani Anda sore hari ini. 19.05 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Hans masih akan terus update informasi untuk Anda, diantaranya ke di mana Kepala BKN Nanik SD yang pastikan pejabat BKN dari Unsur TNI sedang proses pengunduran diri. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan simak di Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Ya sahabat Sonora, Kepala BKN Nanik SD yang pastikan pejabat BKN dari Unsur TNI sedang proses pengunduran diri. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani ST yang menegaskan, pejabat di lingkungan BGN yang berasal dari unsur TNI aktif saat ini tengah menjalani proses pengunduran diri dari dinas militer. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai keterlibatan personel TNI aktif dalam lembaga sipil. Menurut Nani, proses administrasi pengunduran diri telah diajukan dan sedang berjalan. Ia juga menyebut yang bersangkutan diperkirakan akan segera memasuki masa pensiun.
3: Sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin.
2: Sahabat Sonora, meski tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud, Nani memastikan proses tersebut telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, status yang bersangkutan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum resmi tidak lagi menjadi anggota TNI aktif. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya dan juga selamat kembali bertugas.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya sahabat Sonora, siapa nih di antara Anda yang jam segini sudah selesai makan malam, sahabat Sonora? Tim-tim yang jam 6:30-7 tuh harus sudah makan, jam segini udah selesai, paling udah tinggal makan-makan dessert ya, ataupun juga udah tinggal nunggu makanannya turun. Bahagia ya sahabat Sonora ya. Tapi tahu gak sih sahabat Sonora, kalau tidak ada sukacita yang lebih besar nih daripada kita membantu dan juga menyelamatkan satu jiwa. Nah, karena ada sebuah event yang bisa Anda ikutin nih sahabat Sonora, dengan setetes darah yang Anda sumbangkan, ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Anda bisa mengikuti event donor darah penuh kasih. Ini tanggalnya hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada di mana? Ada di lantai Lower Ground 2 atau LG2 di Mall Ciputra Jakarta. Nah, Anda juga bisa dapatkan nih meals, goodie bag, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor. Dan tentunya acara ini juga didukung oleh Radio Sonora Jakarta, Hawk Band Hotel Ciputra Jakarta, Young's Brace Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotech Farmasi Indonesia. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi customer service Mall Ciputra Jakarta, atau Anda juga bisa telepon langsung ke hotline mereka di 021-566-2121. Sekali lagi di 021-566-2121. Donorkan darah Anda dan selamatkan kehidupan.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, bagian moratorium dapur MBG baru untuk fokus benahi dapur yang sudah beroperasi. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama dengan rekan Rico. Silakan Rico.
3: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional atau BGN memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran. Sebaliknya, BGN akan memprioritaskan pembenahan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan dan juga tata kelola yang ditetapkan. Kepala BGN Nani Estiang mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan efektif meskipun anggaran mengalami penyesuaian.
4: Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspek.
3: Sahabat Sonor, lebih lanjut Kepala BGN Nani Estiang yang mengatakan pembenahan nantinya tidak hanya menyasar fasilitas fisik tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola dapur MBG. BGN akan melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur yang beroperasi di lapangan. Selain pembenahan dapur, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Rico untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya sahabat Sonora akan terus kami update untuk Anda tentunya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

Sahabat Sonar, satu lagu dari Ardito Pramono membawa kita ke penghujung program Selekta Sonora di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Juga nanti Hans masih akan terus menemani Anda di MK Malam ya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Makanya jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah bersama dan Hans di Sonora Network.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora Family, Traffic and Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menemani Anda 2 jam ke depan ya dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar, nantinya Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda, boleh kirimkan di malam hari ini ya 0812-122-9200, boleh via teks ataupun juga via voice note ya, nanti akan Hans putarkan satu per satu. Dan yang pasti juga sahabat-sahabat Sonora juga yang masih dalam perjalanan, ini boleh sambil berbagi informasi lalu lintasnya di sekitar Anda seperti apa di malam hari ini ya. Sambil akan kita mainkan lagu-lagu pilihan dari Anda, kita putarkan dulu. Membuka kebersamaan kita ada Jonas Blue dengan Perfect Strangers.

Sana RFM listener again music. No one can stop us from Dipa Baru sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda malam hari ini 20 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian sahabat Sonora. Dan kali ini juga Hans lagi hadir di TikToknya radio.sonora.fm92. Jadi buat Anda yang mau bergabung via TikTok juga boleh, tapi yang mau request tetap ya lewat WhatsApp di 0812-122-9200. Berikutnya Hans punya satu lagu dari The Script featuring dengan Will.i.am dengan Hollow Fame, satu lagu pilihan dari Bu Sri yang ada di Petojo, yang katanya mau dikirimkan salam juga untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur di Pekalongan, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Sri sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat-sehat malam hari ini, amin. Selain lagu pilihan dari Ibu Sri, juga nanti akan hadir satu lagu pilihan dari Wiwin juga yang sudah bergabung. Ini minta diputarkan satu lagu dari Black Eyed Peas dengan judul Let's Get It Started. Ya, lagunya buat semua yang lagi dengerin Sonora aja katanya di malam hari ini. Boleh. Lagunya nanti akan Hans putarkan ya setelah satu lagu dari The Script akan terlebih dahulu menemani Anda di malam hari ini. Tapi yang jelas buat Anda-anda juga yang masih ingin bergabung, pengen request lagu favoritnya masih boleh ya. 0812-122-9200. Hans masih bersama dengan Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Yes, seru banget ya sahabat Sonora ditemenin sama lagunya Black Eyed Peas. Let's get it started. Baru saja menemani Anda. Ini permintaan lagi dari sahabat Sonora juga yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Wih, terima kasih giftnya. Selamat menikmati lagu-lagunya. Masih akan Hans putarkan berikutnya. Ada satu lagu dari Agnes Monica featuring dengan Timbaland dengan Coke Bottle. Satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiawati, Saurin Liani, Vanda, Riani Sutopo, Riza Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat selalu, dan untuk yang bacakan, terima kasih. Salam kangen katanya ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat-sehat. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. This is Agnes Monica dengan Coke Bottle.

Berikutnya Hans punya satu lagu pilihan dari Asti juga, ini yang bergabung juga di TikTok malam hari ini ya. Sudah kirim di WhatsApp juga, pengen diputarkan lagunya Linkin Park dengan judul Numb buat aku sendiri aja, katanya lagi kesel dengan partner kelasku. Dan juga lagunya dikirimkan untuk Bu Riza, buat Ibu Rianti, Bu Sylvia, buat Kohans dan juga Sonora Crew. Yay, semangat katanya. Hatur nuhun Kohans, sama-sama. Jangan kesel-kesel, gak baik ya. Katanya kalau sebelum tidur itu harus belajar sahabat Sonora melepaskan semua stres, semua amarah, biar tidurnya nyenyak. Karena ada orang yang ngomong kalau tidurnya masih stres, masih bawa amarah, nanti mimpinya buruk sahabat Sonora. Bener gak kira-kira?

Berikutnya kita akan kembali sapa sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp 0812-1229-200. Ada Pak Alberto di Daan Mogot, Jakarta Barat. Selamat malam Pak Alberto. Cukup lama kelihatannya Hans. Tidak menyapa Pak Alberto ya. Malam hari ini pengen diputarkan lagunya Rest featuring dengan Elena dengan Broken Angel. Lagunya untuk seluruh pendengar Sonora dan juga kru yang bertugas. Salam sehat, tetap semangat serta bahagia selalu. Amin.

Ada Nora di Pamulang Estate ya, yang sudah request lagunya BTS dengan Swim. Ini katanya selamat malam Hans, saya mau request lagunya Swim dari BTS ya, untuk seluruh pendengar Sonora. Terima kasih, lagunya sudah Hans putarkan. Dan juga kalau tadi kita sudah menyapa warga Pamulang, kali ini Hans mau sapa dulu sahabat Sonora lainnya yang juga sudah bergabung. Ada Philip, selamat malam. Malam Bang Hans, apa kabar? Kabar yang cukup sibuk dari studio Sonora Jakarta. Tapi terima kasih sudah bertanya. Dan juga semoga sahabat Sonora sehat-sehat ya. Mohon diputarkan lagunya Golden dari Hendrix ya. Lagunya buat pendengar MKM Malam. Salam kenal semuanya. Terima kasih juga buat Bang Hans. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu, nanti akan Hans putarkan di malam hari ini ya. Buat sahabat-sahabat Sonora lainnya juga ditunggu. Nanti masih akan Hans temani dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Tentunya masih di MKM Malam. Hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM di Sonar Weekend Music masih menemani Anda. Saya Hans Christian, malam hari ini 20:41 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu pilihan dari Anda nih, sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama dengan Hans. Yang masih mau request-request 0812-122-9200 ya. Hans masih akan putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Tapi kali ini kita mau sapa dulu siapa ya? Ini buat Franco di Serpong. Ini lagu G-Dragon, kelihatannya belum bisa Hans putar nih. Mungkin punya lagu pengganti lainnya. Kalau misalnya punya, boleh nih langsung dikirimkan ya. Mau mendengarkan lagunya siapa di malam hari ini? Franco di Serpong ya. Lagunya Hans tunggu mau diganti dengan lagu apa. Ada Ibu Foni juga, selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Tompi dengan judul Sedari Dulu. Lagunya untuk Mas Hans yang sedang bertugas. Dan juga titip salam untuk Ibu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Ibu Wati, Liliani, Lena, dan juga Naufal. Boleh, lagunya ditunggu ya. Satu lagu dari Tompi dengan judul Sedari Dulu. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Lalu juga kita mau ke satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia. Kita sapa dulu. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Untuk Bu Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga Bu Liliani, Bu Foni, Bu Fanda, Bu Nur, Bu Rianti, Noval, dan grup GMP, salam sehat selalu ya. Thank you, Bung Hans. Setelah mendaki sebuah bukit, kita hanya menemukan bahwa masih banyak bukit lain yang harus didaki. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Ibu Sylvia. Tapi sayang banget nih lagu Always Remember Us This Way-nya belum bisa Hans putar kan Bu Sylvia. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan malam hari ini. Kira-kira mau diganti dengan lagu apa ya Bu Sylvia ya. Dan yang pasti juga buat Anda sahabat Sonora, Hans masih nantikan lagu-lagu lainnya. Tapi satu lagu dulu dari Tompi, Sedari Dulu.

Yes, ngomongin lagu dari Tompi, sedari dulu ngomongin belahan jiwa gitu ya. Ternyata malam hari ini juga ada nih sepasang kekasih yang katanya belahan jiwanya malam hari ini lagi narik katanya. Dan mereka ini adalah pendengar setianya Sonora dimanapun mereka melakukan perjalanan. Katanya channelnya gak pernah berganti, selalu di 92,0 FM Sonora Jakarta. Luar biasa nih ya. Ada Rohani, selamat malam. Ini katanya bertitip salam buat suami aku yang lagi narik, Edi Prayitno, di malam hari ini. Wah, nih semangat ya Pak Edi ya. Udah dapat semangat dari istri tercinta Rohani yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Semoga lancar nariknya, semoga bawa pulang banyak rezeki, amin, dan juga dikasih keselamatan ya. Sambil nemenin berkendara nih ada lagu pilihan pengganti dari Ibu Sylvia yang sudah Hans masukkan juga dalam playlist. Satu lagu dari Adele dengan Easy On Me akan menemani Anda tentunya masih di MKM Malam bersama dengan saya, Hans Christian.

0: Malam hari ini Hantu Mas Apa dulu, ada juga Romario yang sudah bergabung. Selamat malam.
1: Hai hai hai, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari 5-4 Fighting dengan judulnya Superman Is Not Easy. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM malam pada hari ini, juga pada penyanyinya serta pada kru yang sedang bertugas. Semangat ya menjalankan tugasnya. Thank you for playing this song and God bless us all, bye.
0: Terima kasih pilihan lagunya. Tapi mohon maaf nih Romario, lagunya belum tersedia. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan di 0812-122-9200. Ini juga beberapa sahabat Sonora juga lagunya belum tersedia ya. Ada Pak Ferdinson, lalu juga Anda di nomor belakang 049, Ibu Oriza juga ini lagunya belum bisa diputarkan. Kalau punya lagu penggantinya boleh kembali dikirimkan di malam hari ini. Sambil juga kita akan dengarkan terlebih dahulu ada satu lagu dari Sheila on Seven dengan judul Memori Baik. Satu lagu pilihan dari Herjuno yang ada di Tangerang Selatan ya. Lagunya nantinya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di malam hari ini. Terima kasih pilihan lagunya. Ada Pak Sebastian Hartono juga kita sapa dulu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam, Hans Christian. Nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Resident One BSD Serpong, Tangerang Selatan. Cuacanya adem banget nih hari ini. Tadi sempat turun hujan keretanya kayaknya sih sore tadi ya. Kohan, saya mau request lagu. Judul lagunya Janji, penyanyinya dari Bragi. Lagu ini ucapannya untuk Irenku tersayang. I love you with all my heart, Iren. Dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga seluruh pendengar setia AMKM Malam. Terima kasih Koko Hans, lagunya udah diputerin. Thank you and have a good night. Back in action again, Hans.
0: Thank you so much Pak Sebastian Hartono. Lagunya nanti Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Dan juga masih ada kurang lebih 1 jam lagi ya, nanti Hans bersama dengan Anda. Dipastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu beragi dengan janji sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Hans masih akan temani Anda dengan satu lagu berikutnya. Ada lagu dari Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Satu lagu pilihan dari Pak Seprianus yang sudah bergabung. Apa kabar Pak Seprianus? Tadi juga bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Dan lagunya untuk Bung Hans, semoga lekas pulih 100%, amin, terima kasih. Dan juga kru, juga seluruh sahabat Sonora dimanapun berada, Ibu Sylvia dan juga Ibu Oriza. Lagunya sudah masuk dalam playlist, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tadi juga ada Ibu Oriza juga yang katanya lagunya mau diganti saja dengan satu lagu dari Taylor Swift dengan Opalite. Lagunya dikirimkan buat semua yang ada di studio. Titip salam buat grup Uni Buni, grup GMP, Bunur, Rianti, Sri Dipetojo, Yulia P, di Sutopo, Riani Sutopo, Noval, R, Asti, Triksi, Becky. Ya, katanya cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah. Ibu Ariza ditunggu ya, lagunya nanti setelah satu lagu dari Sal Priyadi berikut ini. Ada titik-titik di ujung doa.

0: Satu lagu dari Westlife dengan When You Tell Me When You Love Me ya. Baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Iren ya. Lagunya dikirimkan untuk Sebastian Hartono dan juga my lovely son Alexander Nicholas. Ucapannya salam sayang selalu. Hug and kiss for you guys. Terima kasih buat Hans Christian. Have a good night. Thank you so much. Terima kasih juga sudah bergabung. Nanti akan Hans putarkan satu lagu pilihan dari Ibu Nur juga ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku Agnesmo. Lagu ini untuk Bu Semilah di Wiratisa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Lilia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Pak No, Pak Wisdodo Sibarani, Noval, Jeremia, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bang Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih, ini karena tadi lagunya sudah terputarkan, minta diganti dengan lagunya Bahasa Kalbu saja dari Raisa. Boleh, lagunya sudah Hans siapkan. Nanti juga akan menyusul satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 955. Siapa gerangan namanya? Tidak ada ya. Ini katanya lagunya dikirimkan buat semua pendengar Sonora, pengen mendengarkan lagunya Dashboard Conventional dengan Don't Wait. Dan juga berbagai informasi tol dalam kota Semanggi Cawang ini macet tersendat katanya. Terima kasih pilihan lagunya. Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti satu lagu lagi deh Hans putarkan ya. Satu lagu Feel dari Robbie William. Pilihan lagu dari Butin yang ada di Bekasi. Lagunya untuk Ibu Orisa dan juga semua sahabat Sonora di malam hari ini.

0: Sonar FM Nesterific and Music, Robbie Williams dengan Feel. Baru saja terputar menemani Anda di malam hari ini. Berikutnya Hans punya satu lagu dari dalam negeri, sahabat Sonora. Ada-ada band ya, dengan Manusia Bodoh. Satu lagu pilihan dari Ian, yang katanya mau dikirimkan buat teman-teman kantorku PMJ Logistik. Semangat terus. Terima kasih. Semangat ya teman-teman yang masih harus bekerja di malam hari ini. Sama seperti Hans nemenin Hans siaran, sekaligus juga Hans nemenin Anda bekerja nih, sahabat Sonora. Malam hari ini ya, nanti ada lagunya, ada band dengan Manusia Bodoh akan menemani Anda. Kita juga sapa ada Oma Neti juga sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo Sonor, malam AMKM malam. Halo Hans, apa kabar Hans? Kamu saya lihat di TikTok tapi gak bisa masuk lagi. Kamu wajahnya masih baby face ya. Kamu seperti cucunya Oma lewat udara tapi ya. Hans, Oma mau pesen, mau request lagu dong. I Have a Dream ya. Kalau gak ada ya Don't Cry For Me Argentina gitu ya Hans ya. Lagu ini tujukan untuk teman-teman saya yang ada di Pejambon, khususnya Bu Juju dan semua pencinta AMKM malam dimana saja berada. Dan untuk Hans sendiri, selamat bertugas sampai tuntas. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Terima kasih.
0: Terima kasih Oma Neti sudah bergabung di malam hari ini. Namun untuk I Have a Dream yang versi dari ABBA-nya belum bisa Hans putarkan nih Oma Neti. Tapi nanti coba Hans carikan lagu pengganti lainnya ya. I Have a Dream apakah dikeluarkan versi terbarunya, siapa tahu nanti bisa Hans putarkan di malam hari ini Oma Neti. Terima kasih juga sudah sempat bergabung di TikToknya Radio Sonora Oma Neti. Semoga Oma Neti juga sehat-sehat ya. Tapi yang jelas sebelum nanti kita ke lagu Oma Neti, kalau tersedia kita dengarkan dulu ya satu lagu dari ada band Manusia Bodoh.

Sahabat Sonora, banyak yang komen-komen katanya otomatis ikutan nyanyi sama lagu Samson tadi ya, yang baru saja terputar nanti kan di AMKM Malam. Hans masih punya satu lagu berikutnya, ada dari Jewel dengan Foolish Games. Ini adalah satu lagu permintaan dari Anda di nomor belakang 8209. Selamat malam, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Mungkin nextnya boleh ya disertakan dengan namanya supaya Hans bisa sapa nih di on air. Tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, setelah satu lagu ini kelihatannya nanti akan ini menjadi dua lagu terakhir ya, menemani Anda di MKM Malam hari ini.

Satu lagu dari Jewel ini membawa kita ke penghujung program MKM Malam Sahabat Sonora. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan di MKM Malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans. Tadi ada Panji juga, ini katanya nyimak selalu MKM Malam. Terima kasih Panji. Ada Ibu Liliani juga, ini titip salam katanya buat Bu Sylvia, Foni, Paidi Sutopo dan juga Nur ya. Terima kasih absen saja di malam hari ini. Tentunya Sahabat Sonora, mohon maaf juga ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini, bisa dikembali dicoba di esok hari 12 pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada lagu Western Oldies menemani Anda di Rest and Relax pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show ya, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita besok ketemu lagi di Selekta Sonora, Feng Shui Sonora dan juga di MK Malam. Tapi Hans harus tutup dulu kebersamaan kita malam hari ini. Satu lagu dari Pasto dengan Tanya Hati akan menemani Anda sekaligus juga menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Have a great night Sahabat Sonora, selamat istirahat. Kita ketemu lagi besok ya. Bye-bye.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Rest and relax.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: on this. Your daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam.

0: Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Hari Jumat pagi, tanggal 5 Juni 2026, Sonora Pagi kembali hadir. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Apa kabar Anda? Semoga sehat, baik ya. Dan menjelang akhir pekan, kita mulai dengan penuh semangat aktivitas hari ini, sahabat Sonora. Gimana cuaca di tempat Anda pagi ini? While di Palmerah masih sejuk, dingin juga, masih gelap pula begitu ya. Kalau BMKG sendiri memperkirakan sebagian besar wilayah Jabodetabek akan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga malam nanti. Jakarta Selatan, Timur, dan Bekasi diprediksi diguyur hujan lokal. Sementara Bogor dan Depok berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang. Sebagian besar wilayah Indonesia pun diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Di Sumatera Utara misalnya dan Aceh, hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari. Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sementara itu di Jawa relatif berawan dengan hujan lokal akan terjadi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Barat. Bali dan Nusa Tenggara cenderung cerah berawan, sedangkan Maluku berpotensi hujan lebat. Prediksi cuaca atau perakiran cuaca yang disampaikan oleh BMKG untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan persisnya seperti apa cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora pada pagi ini di lokasi Anda? Silakan Anda boleh sampaikan update-nya di Sonora Pagi via WhatsApp sambil berbagi semangat juga ya. 0812-122-9200 ya, WhatsApp ke 0812-122-9200.

0: Morning Inspiration.
1: Bagaimana cara seseorang menyembuhkan luka masa lalunya yang kelam? Sebagian orang akan memilih mengutuk takdir. Sebagian lagi mungkin hanya terjebak dalam dendam yang tidak berkesudahan. Namun, seorang bocah dari Filipina bernama Cas Valdez memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sejak usia 4 tahun, Cas Valdez telah merasakan kejamnya dunia. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan, lalu hidup menggelandang di kerasnya tempat pembuangan sampah di Filipina. Tidur beralaskan kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cas Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ke-7, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cas justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cas Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cas Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

White Light dari Daido, sahabat Sonora, supaya tidak mengibarkan bendera putih karena kemacetan yang akan terjadi pada hari Sabtu besok dan hari Minggu lusa, Anda boleh update nih pantauan-pantauan atau rencana rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan ini, terutama di sekitar kawasan GBK ya, sahabat Sonora, ada banyak sekali event yang mengambil tempat venue-nya, lokasi acaranya itu di beberapa fasilitas olahraga yang ada di GBK. Ada event lari, ada event musik, ada event kompetisi e-sport, ada event perayaan sebuah bank, ada event apa lagi ya? Komunitas juga, ini banyak juga besok di GBK Arena, di tenis indoor, di Stadion Istora Senayan, kemudian di GBK sendiri. Malam ini juga nanti malam akan terjadi laga timnas Indonesia dalam FIFA Match Day melawan, saya lupa lagi melawan apa tuh. Yang pasti ini tentu menjadi perhatian sahabat Sonora sejak nanti sore ini, besok hari Sabtu dan Minggu, supaya tidak terjebak kepadatan atau mungkin ada yang tidak terlalu urgent, bisa mengantisipasi perjalanan Anda dan juga merencanakan perjalanan supaya tidak lama begitu ya, berada di sekitar Senayan. Nah, untuk rencana sendiri, rekayasa lalu lintas ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat Sonora menjelang akhir pekan, silakan Anda bisa mewaspadai kawasan GBK yang dipastikan akhir pekan ini akan sangat padat. Ada 7 acara besar akan digelar di kompleks GBK, konser musik, pertandingan olahraga, event lari, sampai festival komunitas. Nah, Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar Senayan, terutama di Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas serta pengalihan arus ke sejumlah jalur alternatif. Selain itu, pengunjung diimbau juga menggunakan transportasi publik saja, MRT, Transjakarta, atau KRL, agar mobilitas lebih lancar. Dengan ribuan orang diperkirakan hadir, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama di akhir pekan. Dan dengan informasi ini diharapkan warga dapat merencanakan perjalanan lebih baik sehingga aktivitas tetap berjalan lancar meski kawasan GBK diserbu berbagai acara besar. Selain itu, hari ini hari Jumat juga ganjil genap tetap berlaku, sahabat Sonora. Dicek kembali kendaraan Anda platnya ganjil atau genap nih. Kalau genap ya hati-hati, jangan melintas di ruas-ruas yang berlaku ganjil genap ya, karena hari ini tanggal 5 Juni, tanggal ganjil, dicermati kembali. Untuk kontraflow juga rencananya berlaku di beberapa ruas tol seperti tol Jakarta-Tangerang, kemudian ruas tol dalam kota dari Halim hingga Senayan, lalu di tol Jagorawi dari Cimanggis hingga Cipayung juga berlaku. Pemasangan rambunya saat ini sedang berlangsung oleh petugas Jasa Marga. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang akan berlalu lintas atau masuk ke ruas tol, dicek kembali ya saldo uang elektroniknya, apakah masih cukup atau harus di top up lagi. Silakan bisa di top up kalau memang sudah harus di recharge lagi gitu ya. Termasuk Anda para pengguna EV, baterainya dicek lagi ya. Diperkirakan, diprediksi juga, kira-kira apakah harus perlu di charge lagi atau seperti apa menuju destinasi Anda pagi ini.

Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Ada Ibu Aneke Tomasowa, Ibu Vera dari Harapan Indah. Juga ada Pak Seya menyapa pagi ini. Ada Pak Seya tadi mengucapkan selamat hari lingkungan hidup sedunia ke-52 tahun. Kita diajak belajar dari harmoni alam katanya. Pak Henry Oi, selamat pagi. Terima kasih banyak juga sudah berbagi info pada pagi ini. Dan berbagi semangat juga. Terima kasih sahabat-sahabat yang via streaming juga sudah setia menyimak siaran kami.

Ya, beberapa pejabat terkena kasus ya, sahabat Sonora. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masih menjadi teka-teki siapa yang akan menggantikannya menduduki posisi tersebut. Menteri Sekretaris Negara mengungkap belum ada sosok pengganti Silmi Karim untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas yang kini kosong. Ia mengatakan tugas keseharian di kementerian masih bisa dijalankan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto meskipun Silmi Karim saat ini sudah diberhentikan dari jabatannya. Menurut keterangannya, Presiden Prabowo sudah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim dari jabatannya sebagai Wamen Imipas pada Kamis sore. Mensesnek juga mengaku pihak istana sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto. Koordinasi itu untuk memastikan peristiwa yang melibatkan Silmi Karim tidak mengganggu pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Imipas. Prasetyo juga mengungkapkan keprihatinan pemerintah atas kasus yang melibatkan Silmi Karim tersebut. Pihaknya menghormati proses yang berjalan. Mensesnek juga mengungkapkan apresiasi pada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun KPK yang telah berupaya memberangi korupsi. Ia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberangi korupsi dan mengajak berbagai pihak untuk turut ikut dalam komitmen tersebut.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki, membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

Angel of Mine dari Monica, sahabat Sonora di Sonora Pagi. Selamat pagi Pak Ahmad Pramudi, Bunda Wenos, selamat pagi. Ya, mengabarkan di Semplak Bogor Barat masih gelap. Gelapnya pakai EU, gelap gitu ya. Secara orang Sunda, tapi sedih Bunda gak bisa lihat bintang di langit. Cuma ada satu bintang timur yang hadir di langit, yang lain masih pekat karena planet bumi lagi jauh dari matahari. Begitu kan kata ahlinya, katanya. Siap, terima kasih Bunda Wenos. Selamat pagi Pak Sengku dari Mangga Besar. Ada Ibu Nita, Nita Susanti 131. Ya, semangat dan sehat selalu juga untuk Bu Nita ya. Terima kasih untuk atensinya pada pagi ini. Sahabat Sonora, seperti yang terjadi beberapa hari ini, kita seperti kaget ya, dikagetkan ketika ada penangkapan mantan kepala BGN di Dadan Hindayana. Dan makan bergizi gratis, program yang dikelola oleh BGN, Badan Gizi Nasional, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diklaim paling bermanfaat. Hampir 1,5 tahun berjalan, Presiden kemudian mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai kepala BGN beserta 2 wakilnya. Prabowo beralasan banyak laporan soal penyelewengan dan kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG. Ya, tiga mantan pejabat BGN pada hari Rabu lalu bersama Dadan, ada Sony Sanjaya, Lodewik Pusum keluar dari Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan. Kejaksaan menduga Dadan CS mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG melalui pihak lain. Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total sekitar 1 triliun rupiah. Penyidik juga menyoroti pengadaan 32.000 pasang sepatu dalam proyek MBG. Kejaksaan juga mengusut pengadaan 31.954 unit tablet yang diduga bermasalah, serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan 5.400 unit TV berukuran 75 inch. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, peneliti Pukat UGM Zainur Rahman menilai pemerintah harus membuka data yayasan pengelola SPPG agar dapat diawasi bersama. Tongkat kepemimpinan Badan Gizi Nasional kemudian diestafetkan ke Nanik S. Deang, dan tugas utama yang diembannya adalah memimpin pelaksanaan program prioritas pemerintah terkait pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Ini yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan. Semoga bisa membuat pelaksanaan program MBG lebih baik ke depannya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Selain ramai soal dinamika program makan bergizi gratis pasca pergantian kepemimpinan karena pemimpin lamanya kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sahabat Sonora, yang sedang ramai juga terkait dengan komentar yang muncul dari polemik kritik yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal kepada pemerintah begitu ya, kemudian direspon oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Nah, yang terbaru sekarang Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata juga memberikan jawaban ketika ditanya hasil kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Anies Mata saat membahas kritik yang menganggap Presiden Prabowo Subianto terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi dalam statementnya Anies mengatakan bahwa terlibat dalam proses transisi global dan sekarang orang melihat semuanya bahwa kehadiran Indonesia dalam proses transisi global ini terasa begitu terlihat ya. Jadi memang kunjungan-kunjungan itu juga untuk memperlihatkan kehadiran Indonesia dalam percaturan global begitu ya. Menurut Anies, saat ini sistem dunia sedang berubah secara terus-menerus dan menuntut penyesuaian strategis. Wamenlu Anies Mata juga menilai pada dasarnya setiap negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi situasi yang sama, yaitu situasi survival atau bertahan hidup. Mode survival itulah yang menurutnya menjadi dasar dari kebijakan politik luar negeri Presiden. Ia juga memandang Presiden Prabowo Subianto memulai masa kepemimpinannya ketika dunia tengah menghadapi berbagai krisis. Wamenlu menilai membangun hubungan dengan para pemimpin dunia menjadi hal yang penting bagi Presiden Prabowo. Ia mengatakan saat ini dunia tengah mengalami transisi global yang disebabkan oleh krisis yang bersifat sistemik. Sistemik yang dimaksudnya adalah tatanan dunia yang dipakai sejak Perang Dunia Kedua mulai tidak relevan lagi sekarang ini. Karena itu, institusi-institusi yang ada di bawahnya juga mulai mengalami disfungsi, misalnya PBB dalam menyikapi genosida di Gaza, Palestina. Anies juga menyinggung krisis sistem dan kepemimpinan dunia. Goncangan sistem kepemimpinan dunia ini menciptakan gesekan yang menimbulkan perang supremasi. Dan dalam kondisi ini, pemimpin-pemimpin negara perlu melakukan pembicaraan yang bersifat high profile atau secara langsung antar pemimpin negara. Itulah yang kemudian menjadi justifikasi bagi Anies Mata untuk menyikapi intensitas yang tinggi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke banyak negara dalam 1,5 tahun terakhir.

0: Baik, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Di pagi ini ada Pak Adi Krisna. Halo Pak Adi, apa kabarnya pagi ini ya? Sudah juga berbagi semangat ya. Tahun 90-an ada namanya premium Pertamax Super TT Solar. Harganya masih di bawah Rp3.000 per liter semua. Sekarang nggak tahu ya, kenaikannya sudah luar biasa. Apalagi dolar semakin naik ya. Selamat pagi Kakak Becky Natalia. Ayo olahraga dulu sebentar, baru siap-siap kerja. Semangat ya. Semangat yang lagi olahraga di Jumat pagi ini. Jumat berkah untuk semuanya. Ada Mbak Pinka Tins dari Petukangan yang masih mendung cuacanya. Di sini juga ternyata mendung loh sahabat Sonora. Apakah ini pertanda akan turun hujan pagi ini? Kita akan terus pantau. Salam sehat dan selamat bekerja juga pagi ini. Ada Ibu Luke di Joglo, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas di Jumat berkah. Ya, cuaca di Joglo mendung tipis katanya pagi ini. Apakah merata mendungnya pagi ini? Dari BSD tadi juga update, oh cerah berawan. Kalau dari Pak Inanto Wijaya, pantauan cuaca di BSD. Kemudian juga update lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor juga ramai lancar. Tersendat normal di traffic light saja. Salam sehat untuk kita semua. Pak Ahmad Pramudi, selamat pagi. Ya, siap. Oh, oke. Nanti kita akan bahas satu topik menarik nih sahabat Sonora. Masih soal dinamika dari tata kelola program makan bergizi gratis setelah terjadinya penangkapan, pergantian kepemimpinan. Gimana nih komentar sahabat-sahabat Sonora ya, terkait dengan Badan Gizi Nasional dan juga tata kelola MBG. Menjadi momentum untuk mereformasi atau menjadi momentum untuk hal-hal lain? Silahkan nanti Anda boleh sampaikan komentar dan juga pendapat Anda pagi ini via WhatsApp di 08 12 122 9200. Kita update dulu beberapa informasi dalam Sonora Update.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Anggota Komisi 3 DPR Abdullah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Ia menegaskan upaya pemberantasan korupsi dan KPK harus mendapat dukungan dari seluruh pihak. Menurutnya kasus tersebut juga harus menjadi momentum evaluasi untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Demikian Sonora Update.

Dari Backstreet Boys, All I Have to Give, pagi ini sudah membuat kita semangat. Halo, ada Thorman 211, Tachikawa dari Tokyo hadir pagi ini. Terima kasih. Gimana cuaca di Tachikawa?

Chikawa, Tokyo. Ya, dari Jakarta pagi ini mendung sekali. Ya, sudah hadir menonton TikTok kita yang live. Ada Kurniawan, selamat pagi, semangat terus juga. Lalu ada Miss Asti Widya dari Kebon Jeruk hadir. Ada juga Pak Philip dari BSD juga sudah hadir. Ada Dian yang sudah sarapan katanya. Karawang hadir. Ada siapa lagi? Alonim dari Bali, apa kabar? Kemudian juga Sitoshi Nakamoto, Muara Enim, Sumatera Selatan. Steve, Pak Steve juga selamat pagi. Indri N, Kak Indri juga selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Ada Inkes Sandoval dan juga apa nih? Akun apa coba? Jonggol juga hadir. Terima kasih. Kemudian akun menanti sebuah jabatan. Si Naura, halo Naura dari Bogor juga hadir. Terima kasih ya. Pagi ini Sonora Pagi juga tentu hadir dengan satu bahasan menarik ya. Ini masih hangat-hangat di mana kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hidayana dicopot, kemudian sudah memiliki kepala yang baru, Nanik SD, yang bukan orang baru di Badan Gizi Nasional karena sebelumnya Nanik menjabat sebagai wakil kepala BGN. Naik jabatan setelah Dadan Hidayana kemudian diberhentikan, lalu ternyata diusut saat ini prosesnya, ditangkap, sudah mengenakan rompi tahanan ya oleh Kejaksaan Agung diduga karena kasus korupsi program makan bergizi gratis. Selain Dadan juga ada dua mantan wakil kepala BGN yaitu Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung yang juga dijadikan tersangka. Mereka diduga menyalahgunakan tata kelola MBG dengan menunjuk yayasan terafiliasi sebagai mitra, menerima miliaran rupiah setiap harinya, serta melakukan markup pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, televisi. Nah, Kejaksaan Agung menilai praktek ini merugikan negara dan tidak mendukung operasional program Gizi Nasional. Kegiatan ini tentu saja menarik perhatian publik ya. Ketiga orang ini saat ini ditahan di 20 hari pertama, sementara Kejaksaan Agung terus menggeledah kantor BGN untuk memperkuat bukti kasus korupsi program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh ketiga oknum tersebut. Nah, saya mau undang nih pendapat dan komentar sahabat-sahabat Sonora pagi hari ini terkait dengan polemik tersebut ya. Bagaimana pendapat Anda melihat penangkapan beberapa pejabat Badan Gizi Nasional atas dugaan korupsi dan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG? Kecewa pasti ya. Dan apa harapan Anda ya? Tadi ada beberapa juga yang mengatakan audit total sampai ke semua SPPG. Ada juga yang bilang pelaku adalah oknum, MBG harus tetap jalan. Ada yang bilang juga nih, alihkan dana MBG untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Bahkan tadi ada yang juga berpendapat, stop aja deh katanya programnya. Nah, gimana kalau sahabat-sahabat Sonora? Silakan, Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini via WhatsApp boleh, via TokTok juga boleh, di chat langsung, dituliskan langsung ya. Selamat pagi, tadi ada Irwan Setiawan. Pagi Mas Yudi, tetap semangat siarannya, cuaca BSD masih sejuk senyap pagi ini. Ada akun Begundal dari Jakarta Pusat hadir, ada Flintstone. Ya, selamat pagi Ibu Nur Aini Sulistia, jelambar cerah nih, ngopi dulu Mas Yudi katanya, atau sarapan bubur yang di Rawa Belong. Wah, ini buburnya diaduk apa di nggak diaduk nih? Ada Virgo, Mbak Pinka juga selamat pagi. Sebelum OTW ngopi hitam tanpa gula sambil nonton radio dulu ya. Sekarang nonton radio ya, selain denger radio bisa watching radio gitu. Ada Nada, morning Mas Yudi dari area Pasar Rumput, cuaca mendung, dung dung. Aduh, diulang dungnya, berarti mendung banget nih. Lalu juga ada Cookies Armadidi, pagi dari Manado. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini. Silakan kalau mau kasih pendapat kira-kira dengan dinamika yang terjadi dalam program MBG, penahanan dan juga penangkapan tiga mantan petingginya, kira-kira menjadi momentum untuk apa nih sahabat-sahabat Sonora? Boleh kasih pendapat 0812 122 9200.

Unfaithful dari Rihanna, sahabat Sonora. Ya, Kejaksaan Agung mengungkap praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ex-Kepala BGN Dadan Hidayana bersama dua mantan wakilnya diduga menguntungkan yayasan afiliasi lewat penunjukan mitra program. Yayasan tersebut menerima miliaran rupiah setiap hari. Sementara pengadaan barang seperti motor listrik, sepeda, tablet, dan TV dilakukan dengan harga markup, Kejaksaan Agung menilai modus ini merugikan negara dan mencederai tujuan mulia dari program Makan Bergizi Gratis. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, program MBG yang mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 dengan anggaran Rp85,27 triliun rupiah pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 harusnya dikelola melalui Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi syarat. Namun kenyataannya, menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang menjadi sarana melakukan kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat oknum pegawai BGN. Dan salah tiganya adalah pimpinan BGN langsung yang kemudian sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Gimana pendapat dan komentar sahabat-sahabat Sonora nih pagi hari ini? Oke, Kukus, Irma Didi, MBG nggak tepat sasaran katanya nih. Kemudian juga ada Sitoshi Nakamoto, MBG tetap jalan saja, audit menyeluruh dari pusat sampai ke bawah. Kemudian juga ada Hus dari Banyuwangi, tadi ikutan kasih komentar juga. Ya, MBG, apa namanya ini, mana tadi komentarnya ya. MBG tetap jalan, harus lanjut, bagus, tinggal sistemnya diperbaiki, MBG menyerap banyak tenaga kerja. Dari Banyuwangi pendapat dan komentarnya. Dari Cipinang Mendung menuju Cerah, Ibu Ida selamat pagi. Ada Noyano 79 pagi, Mas Yudi, Pabuaran Citayam Bojonggede hadir. Kemudian juga Dian, ada SJ Hendra A, lalu juga ada Firebag, semangat pagi Bang. Ada Andri Herbal, selamat pagi juga dari Banjarnegara. Dan Cep Deden dari Majalengka, Budi Irawan dari Majalaya, selamat pagi. Ada Ninin Tuti, selamat pagi. Radio Sonora favorit menemani saat berangkat kerja 30 tahun yang lalu, berarti tahun 90-an ya. Pak Sugeng Prianto, sudah saatnya para koruptor dihukum mati. Kemudian juga ada Mirari Reis, pagi, semangat selalu juga. Ada juga, siapa nih? Cep Deden, saya bangga sekarang radio mengudara lewat visual, dulu hanya lewat radio. Waduh, tetap semangat, terima kasih banyak. Ada Koki Gemoy, Indonesia tidak akan maju kalau korupsi masih ada. Zisat 1215. Kemudian juga, saya netral aja, malas ikuti masalah tersebut, katanya Pak Andri. Oke, gak apa-apa. Rina Rahayu, salam untuk anak-anakku, Gwen dan Ivory. Selamat pagi, terima kasih banyak yang sudah kasih komentar via TokTok. Coba di WhatsApp yang kasih komentar, selamat pagi, ada good morning ya, ada Silver Lake, it is Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, right, it is not Kementerian Irigasi dan Pemasyarakatan, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, thanks from Silver Lake, Jati Bening. Okay, have a good day. Ada Pak Mudofir, alihkan saja dana MBG untuk pendidikan lebih bermanfaat karena faktanya banyak makanan yang mubazir dibuang, hanya orang-orang tertentu yang diuntungkan, terutama yang punya modal. Inilah kapitalis, katanya. Okay, gimana pendapat-pendapat yang lain? Silakan, boleh WhatsApp langsung. Tadi ada Ibu Nisa, saya kasih apresiasi untuk pihak-pihak yang sudah mengungkap kasus korupsi MBG, tapi ini baru sebagian dari kasus korupsi yang dilakukan para pejabat di negeri tercinta ini. Masih banyak tikus-tikus berdasi yang belum terungkap.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Sore itu, ibu sedang sibuk membersihkan rumah. Nona melihat dahi ibunya berkeringat karena kecapean. Nona langsung meletakkan mainannya.
3: Ibu istirahat saja dulu di kursi, biar Nona yang melanjutkan menyapu lantainya ya.
4: Wah, terima kasih anak baik. Kalau begitu, tolong panggil adik-adikmu juga untuk merapikan mainan mereka ya.
3: Bayu, Tio, ayo ke sini. Mari kita bantu ibu rapikan kotak mainan kita.
5: Alright, Kak. Aku siap membantu.
6: I'm ready. Aku mau ikut bantu.
2: Dengan cekatan dan tanpa mengeluh, Bayu dan Tio memasukkan semua robot-robotan ke dalam kotak. Rumah pun dalam sekejap langsung bersih dan rapi kembali.
4: Kalian semua anak-anak hebat. Ibu bangga dan sayang sekali punya anak seperti kalian.
5: I love you, Mom.
6: Terima kasih ya, Bu. I love you.
2: Membantu dan meringankan beban orang tua di rumah adalah bentuk tanda bakti dan rasa sayang yang paling indah dari seorang anak.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Sampai jumpa!

0: Sonora FM 92 Jakarta, I Said Hey dari Fatima Rainy. Sahabat Sonora sudah kita simak, masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Kita akan update informasi-informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Kita akan langsung menuju ke TMC Polda Metro Jaya, Ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Saya sudah terhubung dengan Aibda Yogi Supono yang akan langsung menyampaikan pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pada pagi ini. Pak Yogi, selamat pagi. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran Tol Janger di Kunciran kilometer 12.800 arah Bitung. Ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer di lajur 1 atau kiri dan saat ini masih penanganan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Tangerang, kilometer 18.500 yang mengarah 18.475 arah Tomang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Janger pagi ini, tepatnya di seputaran Bitung di kilometer 24 yang mengarah ke arah Cikupa, ini ada penanganan kendaraan truk gangguan patah as roda di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Berada seputaran tol dalam kota pagi ini, tepatnya di seputaran Tomang di kilometer 13 arah Cawang, ini ada penanganan kendaraan truk Fuso gangguan kopel di bahu luar atau kiri dan saat ini masih penanganan dan perbaikan agar pengendara tetap berhati-hati apabila melintas. Dan berada seputaran arteri pagi ini, tepatnya di seputaran tadi pagi sekitar pukul 4.30 di seputaran jalan putaran Pluit Raya. Ini ada kecelakaan tunggal pengendara sepeda motor dan mengalami luka-luka dan saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Atmajaya Jakarta Utara untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk informasi di seputaran ruas arteri, nanti sore rencananya sekitar pukul 18 akan ada pertandingan di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Pusat antara Indonesia melawan VS Oman. Diperkirakan akan terjadi volume kendaraan pada arus lalu lintas di sekitaran Stadion GBK. Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Mohon ikuti petunjuk dan arahan dari petugas yang ada di lapangan untuk di seputaran objek lokasi. Apabila masyarakat terlewat informasi tersebut dapat dilihat di postingan di XTMC Polda Metro Jaya, sedangkan di Instagram dan Facebook di story untuk pertandingan tersebut. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini, kita sudah share di media sosial TMC di Instagram dan Facebook di story, sedangkan di X di postingan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 5 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Melengkapi informasi tadi, kita juga akan update informasi di beberapa ruas tol untuk pantauan lalu lintas pagi ini.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Oke, kita mulai dari tol dalam kota. Pagi ini terpantau padat dari Cawang sampai Tebet, ada penanganan kendaraan trailer gangguan di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, lalu lintas pagi ini padat dari Kunciran, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer di lajur kiri di kilometer 12. Sebaliknya Tangerang kilometer 18 padat ya, dari ada pekerjaan perbaikan jalan. Lanjut di ruas tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 13 sampai Ulu Jami kilometer 15 padat. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2S. Pagi ini Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji terpantau lancar dua arah. Kemudian ruas tol Jor-E, Cikunir, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Di tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi juga terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Di ruas tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat kilometer 38 hingga 39 padat. Arah sebaliknya, Cikampek, Dawon, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Pantauan di ruas tol Purbalenyi, Dawon pada Larang Pasteur Cilenyi lancar juga di kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga, Tol Road Command Center.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Sonora FM 92 Jakarta, Goo Goo Dolls Irish. Sudah 37 menit dari pukul 6 pagi ini. Sahabat-sahabat Sonora, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ya, ikuti donor darah penuh kasih yang diselenggarakan pada hari Sabtu besok. Ya, donor darah penuh kasih pada hari Sabtu besok, tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 17 di lantai Lower Ground Mall Ciputra, Jakarta. Dapatkan meals, goodie bag, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor. Dan donor darah penuh kasih ini didukung oleh Sonora FM 92 Jakarta, Hawk Band Hotel Ciputra Jakarta, Young's Breast Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Customer Service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 02156621215662121. 566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.

0: Dari Coldplay, In My Place. Sahabat Sonora, hati-hati untuk sahabat-sahabat yang tengah melaju di jalan raya. Kita akan update informasi dari jalan Teuku Cik di Tiro, Cikini, Menteng. Ada kru kami yang akan menyampaikan informasinya. Lia, silahkan.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di jalan Teuku Cik di Tiro dari arah Taman Suropati menuju ke Cikini ramai lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas Cut Mutia. Selepasnya mengarah ke Tugu Tani ramai lancar, juga padat antrian lampu lalu lintas. Karena sebaliknya yang mengarah ke Taman Ismail Marzuki ramai lancar, juga tersendati lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lampus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih. Kemudian Pak Ignasius Susanto, selamat pagi untuk semua sahabat Sonora. Semangat. Informasi lain via tok-tok ini ada Hana Riris Anggara, info Cideng macet parah ya pagi ini. Nanti kita cari tahu faktornya apa. Kemudian juga ada Mas Mase, ada My By 14 ya. Selamat pagi juga untuk ND. Wah, Sonora dari zaman masih sekolah sampai udah punya anak masih setia dengan Sonora. Temen waktu malam sebelum tidur katanya. Ada Bang Fahri, selamat pagi seluruh Sonora, sahabat Sonora, salam semangat dari Balikpapan. Kemudian juga ada Win, dulu dengerin radio Sonora kayak ada tua gitu ya. Sekarang radio Sonora tetap eksis dan aku semakin sudah menua. Gak apa-apa, age is just a number ya, usia itu hanya angka. Yang penting muda, semangat jiwanya. Ada Putra Karbani, selamat pagi. Tadi juga ada Fon 99 Blue Eyes, selamat pagi. Dari Tangsel ya Putra Karbani. Ada Mbak Wiwin juga, selamat pagi. Ya, pengen banget katanya dapet radio mini. Lalu juga ada siapa lagi nih yang sudah, Pak Teguh, terima kasih banyak. Teguh Kumis. Tadi juga ada Ibu Santi, selamat pagi. Ngomongin soal korupsi di BGN, tiga pimpinannya sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Udah speechless mas, tolong ya menteri-menteri jangan korupsi yang dipikirin. Cari solusi buat rakyat, banyak yang masih kelaparan, gak punya tempat tinggal. Kok tega-teganya sih mikirin diri sendiri buat tambah kekayaan? Itu kata Mbak Santi. Ini juga ada sahabat kita nih, ada siapa nih? Ferni di Cibubur, Jakarta Timur. Seperti sudah jadi tren ya, setiap program pemerintah dikorupsiin, padahal semua untuk rakyat menengah ke bawah. Rasa tega merajalela, sudah sedih sekali rakyat selalu jadi korban. Semoga disadarkan dan menjadi sejahtera dan tentram. Ferni Cibubur, Jakarta Timur, salam untuk penyiar, semangat dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Cibubur mendung, tol masih lancar pagi ini. Bu Liliani Lukito, selamat pagi, good morning juga. Lalu ada sahabat kita, selamat pagi, negeri ini terlalu mudah dikorupsi, segala pengadaan barang yang wah dari harganya sepertinya ada pembiaran dulu baru ada bersih-bersih alias penangkapan. Udahlah MBG di stop, alihkan uangnya langsung ke orang tua murid, program bagus tapi tanpa didukung ini itu jadi berantakan dan celah korupsi. Setiap proyek besar pasti ada koruptornya. Pak Seya biasa aja katanya, niat mau korupsi dari awal pasti ketahuan ya. Lalu juga ada Mbak Pinka, selamat pagi. Program MBG sebetulnya bagus, hanya tata kelolanya saja yang harus diperbaiki. Jujur programnya banyak menyerap tenaga kerja, kita harus pantau saja semoga kedepannya lebih baik lagi, tidak ada cerita korupsi lagi. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Hukum seberat-beratnya, jika serius di dalam membasmi korupsi, jangan memberikan amnesti, abolisi, atau grasi. Oke, Bunda Weno, selamat pagi. Komennya, sikat bersih. Sikat bersih BPK kepada para koruptor harusnya digantung seperti di Malaysia, jadi jera aman untuk negara. Jangan lengah para penegak hukum, gimana mau maju negara kita ini ya. Pokoknya sikat habis para koruptor. Ada Mbak Dita, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yudi, sedikit komentar terkait koruptor. Sudah sangat boring dengar berita korupsi di Indonesia. Butuh sosok pemimpin yang berani menegakkan hukum. Diperlukan juga aturan yang tegas untuk para koruptor. Kalau tidak ya begini lagi, begini lagi, miris lihat Indonesiaku katanya. Ibu Lena, audit total semua sampai ke SPPG katanya. Kalau Ibu Nur nih bilang dari Pekalongan, alihkan saja dana MBG untuk pendidikan dan kesehatan gratis gitu ya. Baik, ada Pak Philip juga. Selamat pagi, jangan lupa sarapan nih. Selamat bertugas. Pagi ini BSD cuacanya dilaporkan cerah.

0: Dahulu mungkin ada banyak sahabat yang punya kenangan dengan Sonora nih. Ini juga di tok-tok. Selamat pagi, ada Medan katanya, ada Aman R1846. Nena, selamat pagi, ada Bang Erpin Ridwan, ada Ivan Ogah, kemudian ada Mas Mulyono dari BSD, kemudian juga ada Ziyah, ada Kang Indra ternyata sudah gabung juga. Apa kabar nih Kang Indra yang ada di Bandung, yang cuacanya pagi ini katanya mendung juga. Siap ditunggu live reportnya Kang Indra dari Bandung langsung. Kaguya dari Bogor, Kak, tidak dingin, dingin studio, suhunya sangat dingin sekali, makanya saya pakai baju sweater ya. Ada si Miska, wah baru ketemu Sonora di TikTok katanya. Ada Ivan, ini komentar juga, saya gak akan pilih presiden atau siapapun pejabat negara selama hukuman mati buat koruptor belum diaktifkan katanya. Ada kliwon.id, dolar udah 18.000, sepi aja ya. Ali Jarot, koruptor hukuman mati. Ada Mas Mase, Sonora di kota sekarang di Palmerah ya, betul. Selamat pagi Ibu Endang Saraswati. Ada Hans Riris Anggara, selamat pagi juga. Oke. Dan tadi juga ada Ibu Kristi. Kontraflow dari Halim ke Semanggi berhenti, entah ada apa di depan. Stuck ini ya, berhenti. Sudah berapa lama nih Ibu Kristi? Mungkin ada yang diprioritaskan atau mungkin ada sesuatu, nanti kita akan cari tahu ya, tol dalam kota untuk kontraflownya pagi ini. Kemudian Pak Sugeng Harjono dari Gunung Putri, cuacanya mendung. Selamat pagi, selamat bertugas. Menanggapi info macet soal Cideng, ternyata Cideng Barat dan Timur lancar jaya. Dari siapa ini? Tadi ada yang tanya malah, Cideng katanya macet, ada apa ya? Ada My BYE14. Ini ada Pak Niko Lee, menanggapi info macet katanya Cideng Barat dan Timur lancar jaya katanya pagi ini. Selamat pagi juga ada Pak Jimmy Setia Nugraha. Lalu ada juga selamat pagi untuk Pak Sumadi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Informasi lalu lintas juga kita akan simak. Lia Musfiroh sudah standby dari sekitar Tugu Tani dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Bagaimana pantauan pagi ini Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur dari arah Tugu Tani menuju ke Gambir terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan juga sedikit keluar masuk kendaraan di stasiun Gambir. Arah sebaliknya dari Gambir yang menuju ke Tugu Tani ramai lancar, juga akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas menjelang Tugu Tani. Berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Merdeka Timur atau dari arah Tugu Tani menuju ke Patung Kuda ramai lancar, akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas terutama penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota dan juga menjelang Patung Kuda. Arah sebaliknya mengarah kembali ke Gambir ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Lia untuk informasinya. Selamat bertugas lagi. Lanjut tadi Bu Oriza ya, sangat kecewa dengan yang terjadi di Badan Gizi Nasional, penangkapan 3 pimpinannya sekaligus. Harapannya kedepannya semoga pejabat yang baru jangan mendekati korupsi. Tolong libatkan para chef Indonesia biar lebih terjamin higienis, sehat, bergizi menuju sempurna. Mbak Nenty, selamat pagi. Menurut aku walaupun banyak kontroversi soal MBG, tapi melalui MBG banyak anak-anak di luar sana yang sangat terbantu dengan adanya MBG, program makan bergizi gratis. Jadi pelaku adalah oknum, kalau bisa MBG harus tetap berjalan. Ini pendapat dan komentarnya. Gimana nih sahabat-sahabat saudara? Ada Pak Wahyu Devianto, Cikini cuacanya cerah om pagi ini. Kemudian juga ada Aman R1846, Medan cerah berembun pagi ini. Tadi ada info juga katanya cenderung mau hujan mendungnya. Sekarang cerah berembun. Siap, terima kasih untuk informasinya. Kalau di sini tadi mendungnya lumayan berat gitu ya, sudah mulai agak terang nih sahabat-sahabat Sonora. Untuk sahabat tetap berhati-hati, silakan juga untuk yang mau update informasi lalu lintas, cuaca, boleh sampaikan langsung via WhatsApp atau di live TikTok kita, di kolom live chatnya langsung saja sertakan, tuliskan update infonya. Yang mau WhatsApp ke 0812-122-9200, sambil mau kasih komentar atau pendapat ya sahabat Sonora terkait dengan program makan bergizi gratis, program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nih pendapat Anda terkait penangkapan beberapa pejabat BGN, Badan Gizi Nasional, atas dugaan korupsi dan tata kelola MBG? Silakan, Anda boleh sampaikan pendapat Anda pagi ini.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Wakil mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan ia telah mengakui kesalahannya dalam kasus korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Oleh karena itu, Noel mengaku ia tidak mengajukan banding atas hukuman 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Noel tidak mengajukan banding.